Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak hanya cukup sekedar pengawasan administrasi tetapi juga harus diikuti dengan pencegahan berbasis risiko, kata Wakil Bupati Morowali Utara, Jira di Koloni Dale. Menurut diaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lewat program intervensi monitoring Center of Preventing untuk pemantauan pengendali pengawasan untuk dan pencegahan korupsi sudah tepat diterapkan dalam pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

Kodam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sienipar, menyatakan markas Kodam atau Makodam 23 Palakawira di Kota Palu, Sulawesi Tengah segera beroperasi pada Desember 2026. Dikatakan pembangunan markas terus dipercepat agar dapat segera difungsikan sebagai pusat komando Kodam 23 Palakawira. Menurut dia, pembangunan yang dimulai sejak 7 Januari 2026 mengalami penyesuaian dari target awal yang direncanakan rampung pada Agustus. Karena itu pihak yang meminta pelaksanaan proyek mempercepat pekerjaan agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Selanjutnya, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan asrama, personil, dan berbagai fasilitas pendukung yang dibangun secara bertahap. Kodam juga membangun kolam renang berstandar internasional yang ditargetkan rampung pada November 2026. Selain pembangunan fasilitas, penataan kawasan terus dilakukan melalui penghijauan dengan penanaman pohon agar lingkungan markas menjadi lebih asri. Ia berharap pembangunan Makodam 23 Palakawira dapat diselesaikan sesuai target sehingga operasional Kodam secara bertahap dapat dipindahkan ke gedung baru Makodam. Sampai jumpa, Sarah Rafi, semoga karya bahasa lihat inti Uvalu, Yaku Ratu Balkis.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh pemuda di tentu tahun aku, ane mau buat dulu sama dia harus kena bunda, pekerjaan ibu sama dia terberat kena bunda, maka aku sampai sini sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budaya Tabasangkani. Sampai subuh sarara. Seperti biasa, kita ada di request dangdut Kaili. Baik, seperti biasa Anda saya nantikan ya. Di 421621 atau di 0811 4560 3875. Dan Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda tentunya. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kaili. Antai saya main leh.
1: Arai.
0: Siapa?
1: Kata pemilik itu.
0: Oh, Ibu Asria. Okay, Ibu Asria, apa kabar?
1: Lagunya Ai, alhamdulillah.
0: Lagunya siapa? Lagunya siapa?
1: Lagunya Alista.
0: Alista.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Bawang TK Bulu.
0: Apa tadi? Bo?
1: Boa.
0: Boa.
1: TK Bulu.
0: TK Bulu.
1: Bawang TK Bulu.
0: Ini perlu. Boa ante. Doa.
1: Ada?
0: Boam TK Bulu.
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Mbak Alista. Siapa ya?
1: Astagfirullahaladzim. Ratu.
0: Iya.
1: Balen gue. Ikin tadi.
0: Sebentar saya putar lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali saya nantikan Anda di landphone. Sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Dangdut Kylie.
1: Ya, dengan Ibu Mariam di Silai.
0: Ibu Mariam Silai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Salam kenal ya Ibu Mariam ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Yang mana?
1: Nasintutu.
0: Nasintutu.
1: Nasintutu ya.
0: Oke, saya cari dulu lagunya. Oke, Sintutu ada. Sebentar saya putarkan ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya nantikan yang pengen bergabung di line telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Siapa nih?
0: Dengan siapa ya?
2: Ibu, halo.
0: Ibu Hanin.
2: Iya, itu.
0: Oke, Ibu Hanin mau dengar.
2: Apa kabar, Mbak Ratu?
0: Nabelon Toto.
2: Nabelon Toto. Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Komio, Ibu Hanin mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Abala.
0: Abala?
2: Iya.
0: Lagunya siapa itu?
2: Abala si Ambrose.
0: Ayub, Abalaya Bali ini yang mana ini? Aduh, tak salah berengkali. Nepal. Oh, lagu ayo tidak ada lagu ini, tidak ada leh. Yang lain saja bisa. Tidak
2: ada ya. Saya itu Heri Rahman.
0: Yang mana?
2: Banuaku sejak.
0: Banuaku
2: sejak.
0: Surgaku. Oke, sebentar saya putar lagunya.
2: Terima kasih Mbak Ratu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penelpon sudah bergabung. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Dangdut Kylie.
0: Ya, dengan siapa ini Le?
3: Pak Ardi.
0: Pak Ardi si Barry.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu siapa Pak Ardin?
3: Arisman.
0: Arisman yang mana?
3: Taganaga.
0: Taganaga. Tunggu sih, saya cari dulu ya.
3: Ada.
0: Ai. Never. Taganaga tidak ada le. Cuma ada Aginamo Musim Poga. No Luna Pongo Pango. Nah, itu saja. Nomatu.
3: Ada?
0: Tidak ada le. Tidak ada lagunya. Halo, tidak ada lagunya. Ya. Yang lain.
3: Oh iya. Alista Jo.
0: Alista.
3: Iya, narugi aku.
0: Selista.
3: Alista.
0: Narugi.
3: Narugi aku.
0: Tidak ada le.
3: Ya. Yeah.
0: Tidak ada lagunya Alista. Okay. Nih.
3: Makasih Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dibilang tidak ada. Oh. Ada-ada saja orang. Yang ada ini saya putarkan saja lagu yang ada ya. Alista punya. Karena yang dicari itu tidak ada sebenarnya. Lagu Kylie Ampungi Yaku ciptaan Rahmat Alista Labean lagu daerah. Nah, itu yang ada. Itu saya seputar sebentar. Baik. Langsung saja kita dengar lagu. Yang sudah makan pagi makanlah lagi. Kalau belum makan kalau sudah makan, makan pisang goreng lagi atau apa kayak dimakan gitu, supaya sambil menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan di pagi hari ini. Kita ke lagu Kylie, ada lagu Doa Pekabulu.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu Suara Budaya Pasanggani. Kita melanjutkan lagi untuk request dangdut Kylie. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut Kaili bersama Mbak Ratu Balgis, ibu yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, Bung Kadri, terima kasih. Mau dengar
1: lagunya? Lagunya Arisman dengan Yuni Budo, judulnya Pedavai.
0: Arisman
1: bersama Yuni Budo, Pedavai.

0: Baik, kita masih melanjutkan lagi untuk request dangdut Kylie. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Mata Mbaratu
0: Sibalaya. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Tri Astuti.
0: Tri Astuti?
1: Ya.
0: Yang mana itu?
1: Ledo Randa, Ledo Timbala.
0: Le?
1: Ledo Randa, Ledo Timbala.
0: Ledo Randa, Le Mo Timbala.
1: Iya.
0: Ya, perlu tuh. Saya cari dulu ya. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu satu penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Halo. Selamat pagi Ratu.
0: Selamat pagi Diana.
2: Dangdut Kylie.
0: Dangdut Kylie.
2: Nah, gimana kereta?
0: Nabilon Toto.
2: Elena udah mau malam Ratu.
0: Itu Sudi.
2: Eri Rahman.
0: Eri Rahman yang mana?
2: Selingkuh.
0: Yang mana?
2: Selingkuh.
0: Selingkuh.
2: Iya.
0: Oh.
2: Cuma lagi Ratu.
0: Oke, ada sudah.
2: Ya, makasih. Selamat pagi Ratu Kesala dan Bunda.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Sampai jumpa Sarara. Dan kita langsung saja ke tiga lagu yang sudah di request. Dan ini merupakan lagu terakhir ya untuk sesi saya di request Dangdut Kylie di pagi hari ini. Nanti sebentar akan ada rekan saya Arif Lahubo yang akan juga menemani Anda tentunya. So stay around, jangan kemana-mana. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Dan dengan begitu saya pamit ya, undur diri. Terima kasih banyak untuk ada semua yang sudah stay dari tadi subuh sampai di siang ini. Saya Ratu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura. Sahabat budaya tapasanggani, kembali lagi nanti aku Arif Lahubo Nomporakumipura di pagi hari ini di program request lagu dangdut Kaili ya. Berimba karibah mipura, semoga saja karibah nabelo, nasiasia purakomiu ri eo panginehi eo minggu ya. Ane pangane naria roh aku nomporakomipura. Sekarang waktunya ya aku Arif Lohubo nomporakomipura. Dako ritintis asio hingena hingga ritintis apua lima. Nah datu waktu kita sampai sebesar argo prapora. Nah buat komiu yang mau bergabung nanti aku Arif Lohubo, silakan komiu bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, saya terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Dangdut.
0: Request lagu Dangdut Kaili.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nah, request lagu Dangdut Kaili.
1: Lagu Dangdut Kaili.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Fadil di Langale.
0: Oh, Fadil Langale. Apa kabar di Langale sini, Fadil?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Di Langale semua ya. Request lagunya siapa ini, Dang?
1: Ya.
0: Mau request lagunya siapa?
1: Nona dia apa lagi cemburu karena perarak?
0: Apa?
1: Nona dia lagi cemburu karena dia perarak.
0: Beri ya. Kinulipa.
1: Karena dia perarak.
0: Lagunya sih mahye.
1: Beri ya.
0: Bukan Gero Raraku, bukan.
1: Lagu balik dia yang itu macam.
0: Hah?
1: Iya, yang itu.
0: Oh ya, oke okay, Dan.
1: Oke.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil ya di Langles, Langaleso. Oke, okay, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Oke, okay, ada lagi. Halo.
2: Halo, selamat
0: warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili.
2: Request lagu dangdut Kaili, Le.
0: Iya, dengan sampai di mana, Le?
2: Dari Biromaru ya.
0: Oh, Om Uya.
2: Om Uya.
0: Aduh,
2: iya.
0: Apa kabar Om Uya?
2: Alhamdulillah sehat, Le.
0: Biarin bakar bali Biromaru naudan apa nih?
2: Aduh. Emang apa nih? Tanpa nundunan dong. Naruhan sih le, anu ketum kan?
0: Oh iya, hari pasar hari ini.
2: Nah dia ketum persi.
0: Oh narasa itu le. Jadi mangga beda desa ini Om Uya.
2: Tadi ane aku le, ane ngeri ya. Mumpere jambu, Adeline.
0: Adeline.
2: Iya.
0: Adeline, nopene jambu.
2: Iya, nopene jambu ngalangnya.
0: Pintar Runaria kah? Adanya kalau jambu itu dari Krisman Aje.
2: Oh, iya iya.
0: Krisman Aje, hai.
2: Krisman Aje, iya.
0: Jambu, oke.
2: Okay. Oke, okay, makasih banyak ya, Bung Ari. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku praporan. Hari Om Uya. Ribi Romaru katanya hari ini hari pasar. Aduh, katanya ada juga hamai. Apa namanya pangannya? Katupa utadada. Oh, narasa itu leh. Memang kalau hari begini, apalagi di Biromaru, narasa tinggal mau pilih mau makan yang mana. Halo.
1: Halo.
0: Halo Muni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, Risi Balaya, biar dibakar ya bale.
1: Alhamdulillah, panen.
0: Panen Risi itu. Naruh Muni Risi itu. Naruh Muni Risi itu. Jadi mengepi dari saya mahil ya.
1: Harry Rahman.
0: Harry Rahman yang mana?
1: Lalundu.
0: Harry Rahman Lalundu. Oke.
1: Terima kasih Harry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sudah ada tiga lagu ya. Ada lagunya Harry Rahman Muni Pangani. tapi apa namanya di cover oleh Isna Azhar ya. Oke, okay, soalnya ini saya tidak mau angkat tapi saya punya anu di Parigi. Aduh, Bunda Yanti, apa kabar? So, pindah dari An, Pantai Barat ke Parigi. Masih di sini.
1: Kasihan, bisa kata melompat ini. Diri juga Makassar. Kayaknya sama terbang ke Makassar dulu.
0: Sakit apa ini, Dang?
1: Iya, makan berikat
0: ya. Ya Allah, semoga saja cepat berikan.
1: Betul-betul yang terlalu betul-betul. Baru-baru ini, dalam 2 kali masuk.
0: Allah, apa?
1: 3 hari di rumah, aku ulang. Lagu
0: datang. Dari SMA?
1: Hari ulang tahun ke tanggal 17 Agustus. Karena sudah diri-diri, bagi sejisatnya di malam ini. Sekarang pilih kota hari ini.
0: Aduh.
1: Harus ada waktu itu, tidak boleh tinggal.
0: Iya,
1: insya Allah. Jadi lupa pikir aku, karena
0: pikir makan dulu baru aku. Siap.
1: Karena di kota, katanya dia jauh. Karena tak ada problem, sekarang, kan. Dia juga ulang tahun juga.
0: Oh, iya, iya.
1: Kan kebetulan, kan kebetulan. Jadi rencana ke tempat ini sudah jauh. Ini juga tidak terlalu ulang, dan kita dekat-dekat sejak awal ya.
0: Iya, betul. Jadi mau beda desa ya, amin.
1: Apa tapi saya
0: masih jauh
1: kecilan
0: lagi. Masih jauh peredaran
1: ya. Nanti namanya Adam. Saya boleh mas dan ini. Siapa namanya Adam?
0: Mamanya Adam.
1: Apa itu? Lagi dulu.
0: Ya, dari saya,
1: Pak. Apa namanya? Nemo Mabal.
0: Hah?
1: Nemo Mabal.
0: Nemo?
1: Mabal. Kayaknya ngebentuk-bentuk yang nama Mabal ada. Tapi kemarin di baru ingat ya ada.
0: Nemo Mabal.
1: Ngebentuk.
0: Adanya Alista. Coba saya cek.
1: Iya.
0: Coba saya cek.
1: Ada itu yang nama Mabal itu ngebentuk.
0: Saya coba cek.
1: Apakah kan itu hari ini berhandal itu cek-cek.
0: Nemo Mabal. Adanya membawa tumusiala, linaria.
1: Loh?
0: Linaria.
1: Ada.
0: Linaria.
1: Linaria.
0: Iya.
1: Tapi dia menyusup.
0: Mungkin itu
1: dari telur kemarin yang kaya.
0: Adanya sentu tuh kemondo-mondona, bunga kuintona. Bunga nipu untuk bunga nipu intona.
1: Tidak usah.
0: Janji nolese. Medley ada joget ada apa lagi nih Naranindi Natetora ada Dumana
1: itu yang Natetora kan saja berkali
0: ada Munit Timpori Mata Dalaku
1: itu ya Timpori Mata Dalaku.
0: Oh ini mau Timpori Mata Dala?
1: Iya,
0: Timpori Mata Dala. Oke, okay, siap.
1: Iya. Sekarang mau namanya anak-anak.
0: Siap, siap. Aduh,
1: peci-peci. Pegangan dulu udah iris.
0: Oh, itulah.
1: Mama ada, udah diam-diam di samping.
0: Oh, kan iya, Lesa Nina ba iris kue.
1: Oh, iya, saya udah bikin bisa. Oh, ini juga kayak gini. Saya jangan malah tahu. Nggak tahu betul. Tanyanya Aris sama usil-usil baru ini. Apalagi nggak bikin tesu lagi perahunya. Tak bisa nggak bikin adonan. Nggak bikin perahunya kayak gitu.
0: Ay, sini.
1: Iya, nanti sama apa yang dari Sumari. Baru saya tesu dia. Nanti kita bikin di palu. Sini gue tesu. Nah, ini. Ini. Janji. Iya, salam sehat buat diri.
0: Oke, oke, siap.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bunda Yanti di Sumari ya sudah bergabung dengan kita juga di pagi hari ini. Ada juga di Facebook ini ada Mama Tari. Halo Mama Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini sudah ada 4 lagu ya. Nur di Palolo, Tonggorah Kasaki Depa ya. Waktu kita panjang kok ya. Kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu Isna Azhar dari ini lagu dari Heri Rahman ya, tapi cover oleh Isna Azhar dengan Gero Raraku.

0: Oke, okay, baik, sampai semua saranku pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani ya. Padondonehi kita masih mengepeda de dangdut Kylie ya. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rezeki bisa masuk.
0: Oh, alhamdulillah. Pak Nur di Palolo.
1: Alhamdulillah.
0: Beri makareba di Palolo, Hile.
1: Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, Pak Nur, ya. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, iya.
1: Mau dengar lagunya, sudah lupa ini. Main Modero-Lero.
0: Udah di SMA?
1: Samai kita Modero-Dero.
0: Samai kita Modero-Dero.
1: Ya, saya lupa itu.
0: Siapa penyanyinya, hai? Kamai kita Modero-Dero. Saya coba cari dulu, Pak Nur, ya. Semoga saya dapat.
1: Ya, cari-cari.
0: Anelena Ria mau gantikan Sem, hai?
1: Ganti Mio mau bareng Sem.
0: Oke, Bedan, kalau begitu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Nur, di seputaran Palolo, ya, sudah bergabung. Dan saya menyapa juga nih, sampai subuh secara Arku Prapura yang di seputaran Palolo, Kulawi, Hamai, yang sudah bergabung nanti aku Arif Lahubo pagi hari ini, yang mungkin lagi dengarkan Pro 4 RR Pal juga. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo Muni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Sehat lu?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Pak ya. Nol di Bumi Sagu.
1: Ya, aku mau mengete dangdut. Kali.
0: Iya, dari SMA Pak Nol.
1: Iya, iya namanya.
0: SMA.
1: Parigi Karimunbula.
0: Parigi Karimunbula, hai.
1: Iya, Amrin Palu.
0: Oh, dari Amri Palu.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke. Assalamualaikum.

0: Jadi supaya lebih semangat mau dengar lagunya siapa, Dan?
1: Biasa. Yohanes.
0: Oh, Yohanes. Oke,
1: siap.
0: Orang tidak tahu barangkali.
1: Iya, ini kagak dia nih. Di luar nih, air ratu bisa di mana?
0: Oh, kalau ratu saya sudah aja orang di mana tempatnya.
1: Iya.
0: Oke, siap, Pak.
1: Oke, makasih banyak, Bang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Top kasih. Oke. Baik, sampai subuh saya Argo Prapura, Arya Mota Talu ya. Saya juga menyapa ini ada Mama Tari. Halo Mama Tari ya. Berimba Kareba Mama Tari. Semoga saja Kareba Nabil Mama Tari ya. Ada lagi penelpon, kita coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili. Betul sekali. Bunda Asri Hari Tumbel Tutu.
2: Iya.
0: Oke. Jadi
2: lagu Ayusa.
0: Dari siapa?
2: Agama Te Baga Cita.
0: Agama Te
2: Baga.
0: Baga Akita. Saya coba cari dulu. Dari SMA? Fadlia?
2: Alisa.
0: Fadlia, Alisa atau Fadlia?
2: Iya.
0: Agama Te Moga Akita.
2: Iya.
0: Iya, Fadlia. Oke, okay. Naria.
2: Iya, terima kasih Arisa.
0: Iya, sama-sama.
2: Wah. Nariapu.
0: Oh, Nariapu mau apa tuh lah?
2: Utabavoa.
0: Ah, Narasavai Utabavoa. Terus kademu apa, hei? Pasangannya apa bagus Utabavoa, hei?
2: Kadekadalendaka.
0: Aduh.
2: Narasavai.
0: Aman, Narasa itu Eva Anu kalau tidak salah. Kalau kami bilang Eva Karoda begitu ya. Iya, sama-sama Bunda Sria. Aduh, Utabavoa dimakan dengan apa namanya tadi? Dibilang Bunda Astria jagung bakar. Aduh, Narasa. Ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request dangdut Kaili.
0: Iya, betul sekali. Bunda Ani di?
3: Iya.
0: Bunda Ani di mana ini? Seputar mana?
3: Iya.
0: Alamatnya daerah mana Bunda Ani?
3: Di Pandere.
0: Pandere. Apa kabar di Pandere ini, Dan?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Napan Ehari.
0: Napan Empurang. Jadi mengepi dari SMA?
3: Lagu Siska Mananta, Ulimo.
0: Siska Mananta, Ulimo.
3: Ulimo.
0: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sampai subuh Sararku Prapura. Sudah ada 4 lagu ini. Jadi kayaknya saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa di lain waktu. Tentunya kalau di program request lagu dangdut Kaili ini setiap hari Sabtu dan Minggu ya, di pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi panjang waktu kita ya. Ada 2 jam begitu ya. Jadi untuk Komiu ya, terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih juga buat Mama Tari yang setia nonton live Facebook saya. Oke, kita dengarkan satu buah lagu dulu ya, dari Topakasi dulu, baru nanti sebentar di 3 lagu berikutnya ya. Ada Topakasi spesial untuk Pak Muhammad di Biromaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Ora sedongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Sampai semua sararku pura-pura, sahabat gue data pasang gani, kembali lagi nanti aku at flow bon perangkumyo pura. Indonesia itu tidak hanya menjadi negara yang memiliki keindahan alam dan juga kuliner yang menarik di mata dunia ya. Salah satu yang menarik di Indonesia ya untuk dilirik adalah mengenal tradisinya, dan tradisi mencerminkan ciri khas satu daerah ya. Jadi tak sedikit dari Indonesia yang melakukan tradisi aneh maupun hal yang tabu di luar akal sehat kita ya, akal sehat manusia. Dan tentunya ini ada beberapa ritual ekstrim nih, sampai subuh saya rarku pura-pura. Ada beberapa ritual ekstrim yang ada di Indonesia. Salah satunya ini ada di Sumba Barat, ada tradisi pasola. Nah, sampai subuh saya rarku pura-pura, pasola ini merupakan tradisi yang tradisi perang adat, di mana dua kelompok pengunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar sambil melempar lebing kayu ke arah lawan. Dan tradisi pasola ini dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada permulaan musim tanam ya, tepatnya pada bulan Februari di Kecamatan Lamboya dan pada bulan Maret di Kecamatan Wanokakak dan Labia Barat atau Gaura. Jadi dalam pasola yang harus diperhatikan sebelum melakukan tradisi ini adalah warga harus mematuhi sejumlah pantangan, seperti tidak boleh mengadakan pesta, membangun rumah dan lainnya. Dan tradisi ini masuk ke dalam kategori ekstrim karena ketika berperang seringkali ada yang terluka, bahkan ada juga yang meninggal ya. Jadi darah yang tumpah pun juga dianggap sebagai pembawa berkah bagi tanah mereka. Dan sampai sebut cara Rugo Prapura ya, ini adalah tradisi pasola Sumba Barat. Sekali lagi, pasola ini merupakan tradisi yang tradisi perang ya. Jadi tradisi perang adat di mana dua kelompok pengunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar sambil melempar lembing kayu ke arah lawan. Dan pasola ini dilakukan sekali dalam setahun. Oke deh, sampai subuh saranku pura-pura ya. Masih ada lagi tradisi-tradisi lain. Ada salah satunya tradisi Ngayau suku Dayak. Ada juga tradisi suku Naulu di Maluku. Ada juga tradisi Carok Madura. Tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komiu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu, sahabat budaya Tapasangkani.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, baik, sampai jumpa saran kupura-pura. Jadi kita masih bahas seputar tradisi ekstrim di Sumba Barat. Jadi di mana salah satu daerah yang memiliki tradisi unik adalah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat tradisi pasola, sebuah permainan perang adat menggunakan kuda dan lembing kayu. Dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan dan melemparkan lembing ke arah lawan. Meski terlihat berbahaya, pasola bukanlah ajang permusuhan, melainkan simbol keberanian, sportivitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Jadi bagi masyarakat Sumba, pasola merupakan bagian dari rangkaian upacara adat yang berkaitan dengan musim tanam. Dahulu, tetesan darah yang jatuh ke tanah dipercaya sebagai lambang kesuburan dan harapan agar hasil panen melimpah. Kini penggunaan lembing yang ujungnya telah ditumpulkan menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko cedera, ya, meskipun pengawasan medis dan keamanan tetap disiapkan selama pelaksanaan.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai sebentar aku pura-pura. Kita masih bahas seputar Pasola ya, di mana kalau ada nih cerita, ternyata cerita dari sejarah tradisi Pasola di Sumba ini. Jadi kata Pasola ini berasal dari bahasa Sumba, yaitu sola atau hola yang berarti lembing kayu, dengan tambahan awalan pa. Pasola diartikan sebagai permainan atau kegiatan saling melempar lembing dari atas kuda. Menurut cerita rakyat yang berkembang di Sumba, asal usul Pasola berkaitan dengan kisah seorang janda cantik bernama Rabu Kabah dari kampung Wagiwuang. Suaminya yang pergi melaut dikabarkan meninggal dunia sehingga ia menikah dengan pria lain. Namun yang sang suami ternyata kembali dalam keadaan selamat, dan peristiwa ini hampir memicu pertikaian antar kelompok masyarakat. Jadi para tetua adat kemudian mencari jalan damai agar konflik tidak berubah menjadi perang besar sebagai simbol perselisihan dan penyaluran semangat kepahlawanan diciptakanlah. Jadi permainan perang berkuda dikenal sebagai Pasola sejak saat itu, dan tradisi ini terus dilaksanakan sebagai simbol persatuan, keberanian, dan penghormatan kepada leluhur. Jadi dalam kepercayaan Merapu, Pasola juga memiliki makna spiritual, dan tradisi ini menjadi bagian dari rangkaian upacara menyambut musim tanam. Jadi pelaksanaan diawali dengan ritual adat dan menunggu kemunculan nyale, yaitu cacing laut yang dipercaya sebagai pertanda bahwa waktu Pasola telah tiba, dan kemunculan nyale dianggap sebagai pesan dari leluhur bahwa alam tetap siap memasuki musim bercocok tanam.

Kereba pemelana sampai subuh sarar gobrapura. Pemkot Palu libatkan lurah untuk perkuat program sekolah khusus keluarga. Rumpat sampai subuh sarar gobrapura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah melibatkan lintas sektor seperti lurah dan fasilitator untuk memperkuat program sekolah khusus keluarga atau SKK di daerah tersebut. Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo di Palu mengatakan keluarga merupakan benteng pertama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya dengan keluarga yang kuat kita bisa menekan angka kekerasan dan menurunkan stunting yang mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh di masa mendatang. Di mana ia juga mengungkapkan program SKK itu sudah berjalan 4 kelurahan di Kota Palu, yakni Kelurahan Tapanjuka, Palupi, Nunu, dan Birobuli Utara. Kereba Kopuna sampai subuh sarar kuprapura. Rumba pemerintah Kota Palu tingkatkan kualitas layanan bagi pasien stroke. Jadi pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah meningkatkan kualitas layanan kepada pasien stroke dengan menggandeng Angels Initiatif ya. Jadi melalui sinergi ini diharapkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin cepat, tepat dan berkualitas sehingga angka kecacatan maupun kematian akibat stroke di Kota Palu dapat terus ditekan. Di mana kata Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, dan menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit dan berbagai mitra kesehatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus juga memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenali gejala stroke dan segera mendapatkan penanganan medis. Sampai jumpa sarar kuprapura besi amu kareba salia tinti sapusa sangon teakor flohubo pepepe panjilingena tikareba salia tinti sapura 2.

0: pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Nuapa kareba le?
2: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar, dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Sama gak curhat leh.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduri? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kepake, pakai tapak meja.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Tereba pemulana sampai suku sarar kuprapura wawali palu serahkan bantuan kolam biofolk untuk warga Tondoh dan Kabonena. Rumba sampai suku sarar kuprapura Wakil Wali Kota Palu Imelda Lilian Muhyiddin menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nilai sistem bioflok Sabtu kemarin, dan penyerahan bantuan di Kelurahan Tondoh dan Kebunena tersebut ditandai dengan pelepasan bibit ikan nilai ke kolam milik kelompok pembudidaya. Imelda juga menjelaskan bantuan ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah bersama DPRD Kota Palu dan anggota DPR RI Muhyiddin M. Said. Dukungan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Dan ini merupakan aspirasi dari teman-teman anggota DPRD Kota Palu kepada anggota DPR RI Pak Muhyiddin M. Said. Alhamdulillah telah disetujui dua kelompok bioflok untuk Kota Palu masing-masing ditempatkan di Kelurahan Tondoh dan Kelurahan Kabonena. Kareba Kapuna sampai secara kuprapura Wakil Bupati Parigi Motong dorong penguatan sinergi dengan PNM untuk kembangkan UMKM. Rumba Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid menerima audiens PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Palu di ruang rapat Wakil Bupati Jumat 31 Juli 2026, dan pertemuan tersebut membahas peluang kerjasama dalam memperkuat pemberdayaan dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Parigi Motong. Audiens dipimpin pimpinan cabang PNM Palu M. Akbar Rifani. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan itu juga menjadi ajang pemaparan perkembangan layanan PNM yang telah beroperasi di Parigi Motong selama kurang lebih 14 tahun melalui 12 kantor unit. M. Akbar Rifani juga menjelaskan hingga sementara 1 tahun 2026 atau periode Januari hingga Juni 20 hingga Januari hingga Juni, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar 89 miliar kepada pelaku usaha mikro Kabupaten Parigi Motong. Sementara total outstanding pembiayaan tercatat mencapai sekitar 112 miliar. Sampai sebesar harga prapura, biasa mau karibas saya, Tinti Sapuran 2, anti aku Erfla Hubo.

0: Mari kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Oke, baik, sampai ketemu saranku pura-pura. Sahabat berdata pesanggani, kita lanjutkan kembali untuk siang hari ini. Kita bincang-bincang seputar kuliner lagi nih, sampai ketemu saranku pura-pura. Dan kali ini kita mau ke mana? Oke, pokoknya jangan kemana-mana karena kita akan bahas seputar salah satu kuliner yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya daerah Suku Kaili. Jadi untuk Kakomi Pura, sampai subuh cara Argo Pura Pura, biar Mbak Komi saya nangan demo atau dopa. Ada dopa, nangan demo ruru ya, apalagi sudah ritinti capuran 2 Nala Bita Lupul Sango ya, atau di jam 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh cara Argo Pura Pura, kita ke Dade Veruru ya. Ada ini lagu dari Jaro Ananta. Tabe, tabe, tabe, kami naliu libengo miu rara. Oke, jangan kemana-mana, tetap saya cintai-cintai di 97,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Bro, pernah gak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi gak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

TSSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Kareba Pamulana sampai sebesar Arku Prapura, Ketua MUI Kota Palu dukung penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rumpa sampai sebesar Arku Prapura, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Palu, Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut merespon rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat yang mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Profesor Zainal Abidin, rekomendasi MUI Pusat bukanlah upaya menciptakan norma hukum baru, melainkan dorongan agar aparat penegak hukum menjalankan secara maksimal regulasi yang telah disahkan negara. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, kata Profesor Zainal Abidin, Jumat kemarin, ketentuan mengenai pidana mati bagi pelaku korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Karena itu yang diperlukan saat ini adalah keberanian dan konsistensi penegak hukum untuk menerapkan pada kasus-kasus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Kareba Kopuna sampai subuh sarar kupura-pura, Kemah Pustaka Budaya hadirkan drama, parade, puisi hingga pojok literasi. Rumah sampai subuh sarar kupura-pura, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Diskarpus Kota Palu mengisi Kemah Pustaka Budaya 2026 dengan berbagai kegiatan kreatif untuk meningkatkan literasi pelajar SMP dan MTS. Kegiatan yang berlangsung pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 itu digelar di halaman kantor Diskarpus Kota Palu. Sebanyak 120 siswa dari 10 SMP dan MTS negeri maupun swasta mengikuti kegiatan tersebut dengan didampingi 20 guru. Kemah Pusaka Budaya tahun ini mengusung tema menumbuhkan kreativitas dan cakap digital di kalangan pelajar sebagai upaya meningkatkan literasi dan kecakapan digital para pelajar. Fungsional Pustakawan Ahli Muda di Diskarpus Kota Palu, Endah Ramawati, mengatakan para peserta mengikuti sejumlah agenda yang memadukan unsur literasi, seni, dan kreativitas. Kegiatan tersebut meliputi lomba drama pendek, parade puisi, hingga pojok literasi. Sampai subuh sararku prapura, besi amokare basaliatinti caputatalu, antayaku ariflahubo.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
0: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke, baik, sampai itu saran kupra-pura ya. Ini rumba sejumlah pemerhati sejarah dan budaya berkumpul dan bertukar pikiran dalam sebuah diskusi, di mana yang perbincaraannya mereka bagaimana agar gedung juang itu mendapatkan predikat sebagai cagar budaya saat memperingati usianya yang menginjak seabad tahun ini, dan mereka yang menampakkan dirinya forum revitalisasi gedung juang, dan ini turut menghadirkan sekretaris Kota Palu Irma Yanti Petalolo selaku wakil dari pemerintah. Nah, ini pada tahun 2022, di mana dalam aturan terbaru peran pemerintah Kota Palu bukan hanya sebagai penerima rekomendasi tim ahli cagar budaya atau TACB, tetapi juga bisa menetapkan sebuah objek menjadi cagar budaya. Jadi wali kota, bupati juga mengeluarkan surat keputusan, ya. Nih, jadi di mana

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Oke, sampai itu secara Argo Prapura, suku Kaili yang mendiami Sulawesi Tengah memiliki banyak warisan budaya, terutama yang bentuknya tradisi lisan seperti Daden Date, ya, Waino, Kayori, dan Reigo, ya. Menambahkan kesana kesenian di daerah ini, dan daerah ini pun demikian mencari generasi penerus yang bersedia menjaga, merawat, dan melestarikan aneka bentuk tradisi tari agar tak hilang di telan zaman. Bukan pekerjaan gampang begitu. Nah, ini sampai secara kupura-pura informasi dari Tutur ID, di mana alhasil banyak produk kesenian tradisional warisan leluhur yang hanya tersisa cerita karena tak memiliki penerus, semata mengandalkan rombongan permainan atau pelaku yang berasal dari generasi terdahulu, ya. Jelas punya batas, dan tiba masa ketika mereka mengangkat, tak ada lagi yang bisa melanjutkannya. Jadi sampai itu secara kupura-pura, kelompok seniman yang menamai diri mereka komunitas seni Tadulako, Yayasan Tadulakota, tampaknya menyadari hal tersebut, dan oleh karena itu mereka berupaya terus menjaga dan memperkenalkan warisan budaya lisan di Tanah Kaili. Jadi kepada generasi muda agar tak lekas punah begitu, ya. Jadi salah satunya dengan menggelar berbagai panggung kesenian, termasuk acara pentas seni, ya. Terus merangkai karifan lisan bumi Tadulako yang berlangsung di auditorium Museum Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemiri. Nah, ini pada tahun 2024, di mana acara itu juga mendapatkan songkongan penuh oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil dari proses pengayaan, ya, selama beberapa pekan sebelumnya dalam bentuk loka karya dari bengkel kesusastraan berbasis tradisi lisan ditampilkan dalam acara ini, dan Nosavadaka undercover terapi majelis kopi Lentera Silolangi dan kelompok Notesa jadi penampil di atas panggung. Pertunjukan tampak begitu segar karena semua penampilan membawa kebaruan dalam bentuk terjemahan-terjemahan tradisi lisan.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah

Kareba pemelana sampai subuh sararku prapura, Polres Sigi perkuat pendampingan psikologis korban perempuan dan anak. Rumba sampai subuh sararku prapura, Polres Sigi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian dari penanganan yang tidak hanya berfokus pada proses hukum tetapi juga pemulihan korban. Rumba Kasih Humas Polres Sigi AKP Nuim Hayat di Dolo yang mengatakan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara holistik dengan mengutamakan kondisi psikologis korban selama proses hukum. Tentunya kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga memberikan penanganan psikologis kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Kareba selanjutnya, Polres Sigi prioritaskan penyidikan kasus kekerasan perempuan dan anak. Polres Sigi menjadikan penyidikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas dengan menerapkan pengawasan terhadap setiap perkara serta memastikan penanganan berlangsung secara transparan. Kasih Humas Polres Sigi AKP Nuim Hayat di Dolo Jumat kemarin mengatakan setiap pelapor maupun korban memperoleh surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidik SP2HP sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dan tentunya sampai sararku prapura, upaya Polres Sigi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dilakukan secara transparan dan bebas dari intervensi. Menurutnya, seluruh perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas sehingga setiap kasus menjadi wajib melalui gelar perkara dan pengawasan penyidikan. Dan ia juga mengatakan jumlah perkara yang ditangani meningkat dari 13 kasus pada semester 1 2025 menjadi 30 kasus pada periode yang sama tahun 2026. Namun peningkatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kenaikan angka kriminalitas, melainkan juga dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta semakin mudahnya akses pelaporan. Sampai sebesaran kuprapura, biasa mau karebel saleh, tinti caplu ampah.

0: Habis buku topo inde, emak aku emang tersang bahasa kita topo inde. Yang kita mau paham tentang bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita topo inde supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa inde ini memate.
0: Sampai ngana-ngana poringa tetap gak lanjut.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, kita masih di program musik dan informasi untuk siang hari ini. Ya, jadi kita juga masih bahas seputar beberapa tradisi ekstrim. Ya, salah satunya ada di suku Dani, Iki Palek. Ya, tradisi Iki Palek ini merupakan tradisi pemotongan jari tangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dani, Papua, dan hal ini dilakukan ketika kerabat dekat mereka meninggal dunia dan sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap kerabat dekat mereka dan beranggapan bahwa pemotongan jari adalah simbol dari sakit dan pedihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka, ya, dan seseorang yang sudah mati masih memiliki hubungan dengan mereka yang masih hidup agar hubungan tersebut menjadi seimbang, maka manusia yang masih hidup harus menyerahkan sebagian diri dari rohnya kepada orang yang meninggal tersebut dan jari mereka yang menjadi sasaran pengorbanan tersebut. Buat kami yang sampai sebesar Argo Pura-Pura yang mungkin sekarang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 14 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai sebut saranku pura-pura sahabat Budata Pasanggani ya. Kali ini saya pengen ajak komik jalan-jalan ke daerah Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Lindu. Ada salah satu tradisi, bukan satu dua tapi ya, tradisi pesta panen atau pofunja dan tradisi metimbe. Ini sampai sebut saranku pura-pura, keduanya ini adalah tradisi membuka acara Festival Danau Lindu kemarin juga. Jadi dua ritual adat sakral yang dirayakan secara turun-temurun oleh suku Lindu, bagian dari subetnis Kulawi dan di dataran tinggi Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jadi kedua tradisi ini mencerminkan rasa syukur yang mendalam kepada sang pencipta, penghormatan terhadap alam, serta juga penguatan solidaritas sosial masyarakat lokal. Jadi tradisi pesta panen atau ritual pevunja, masyarakat suku Lindu ini merayakan keberhasilan hasil bumi, khususnya padi, melalui pesta panen tradisional yang dikenal dengan nama ritual pevunja. Jadi esensi utamanya bentuk ungkapan syukur yang mendalam kepada sang pencipta atas kelimpahan berkat bagi hasil bumi dan doa agar prosesi tanam berikutnya berjalan lancar bebas dari hama.

0: Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa Kak. Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Oke, okay, baik, sampai jumpa sororku pura-pura sahabat budata pasanggan. Ini tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai di sore hari ini ya. Menjelang sore ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Tengah. Karena setelah ini nanti ada rekan saya, nih kata Tuhan yang pura komi pura. Sampai sebesar sororku pura-pura. Ada kori tinti sapu lima ini ngena, hingga ritinti sapu sasiyo ya. Nanda temu ini ngena waktu rekan saya akan menemani Komi Pura. Tentunya saya Arif pamit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Komi Pura ya, sudah mendengarkan perempat RR Palu dari tadi pagi sampai sekarang. Terima kasih juga sudah bergabung tadi di program request lagu dangdut Kaili. Setelah ini nanti ada request lagu dangdut. Jadi untuk Komi yang mau bergabung nanti sebentar ya, bersama rekan saya nih Ketua Tuani. Baik, saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Kepolisian Resor Polres Sigi Sulawesi Tengah menyatakan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice melalui mekanisme diversi untuk melindungi hak dan masa depan anak. Kasih Humas Polres Sigi AKP Nuim Hayat Tidolo pada hari Minggu mengatakan proses diversi tidak dapat diterapkan dengan semua kasus pidana yang melibatkan anak, akan tetapi harus memenuhi syarat serta kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Ia mengatakan untuk kriteria usia pelaku dapat dilakukan diversi bagi anak dengan rentan usia 12 hingga belum genap 18 tahun. Kariba Kaufuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat. Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur selama seseorang menjalani pembinaan, tetapi ketika ia mampu kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima oleh masyarakat. Karena itu dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan agar proses reintegrasi sosial berjalan optimal, kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman di Palu. Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid guna mematangkan 4 langkah prioritas penguatan pemasyarakatan yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pemberdayaan warga binaan serta penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Sampai suhu sarana Fesiamo Kariba Saliatin Ti Sapu Alima Yakuwani Popiafai Kami Panjili Rei Kariba Saliatin Ti Sapu Papito.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Bang Epe Dade Dangdut, Yaku Dangdut tersejati le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mang Epe dari Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik, Komiu simak di sini. 97,5 FM, Pro 4, RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Saya Warni akan temani Komio di Mangi Pidadi Dangdut 2 jam ke depan ya. Doa apa karibah sahabatku, mudah-mudahan karibahnya belo, sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar dan rekan-rekan operasional ya. Apalagi didukung cuaca napane eo dan baik. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 0387 5. Halo Mangi Pidadi Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Joni.
1: Ya, aku dan Dutra Jatuh, Le.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Revina Alvira.
0: Judulnya?
1: Apa?
0: Apa?
1: Terkesima.
0: Terkesima?
1: Iya, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terkesima, Joni, ya. Halo, Mangi Pidadi Dangdut. Halo. Halo. Tunggu dulu, di mana suaranya Komiu ini? Tembus. Halo. Tunggu Diana. Bingung saya cari Komiu pe suara ini. Halo. Di mana ini suaranya Komiu Diana? Iya, tunggu dulu, ada yang tak salah ini, apa ini ya? Tunggu dulu. Ya? Wow, apakah yang terjadi Diana? Coba Komio bergabung di ini ya, coba swab test dulu ya. Halo Diana. Di mana ini suaranya Komio? Iya. Tunggu, masih di ini ya. Masih di perbaiki dengan teman-teman operator. Saya coba ini mah. Ini mana ya? Ya. Halo Diana. Wah, Diana mana kah suaranya Komio Diana? Tiada ya. Halo, halo. Tunggu sampai nyapa yang satunya. Halo, Mangi Pidadi Dangdut. Halo. Waduh. Tersambung. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Komio?
2: Ibu Mariam di Silae.
0: Mariam Silae, lagu apa?
2: Rita Subiarto, Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Oke. Ya. Nanti dicarikan ya. Terima kasih. Iya, berikutnya saya akan coba menyapa dulu. Mudah-mudahan saya bisa bergabung ya, Diana. Halo. Ya, halo. Diana. Apa ya kira-kira ini ya?
3: Aduh buyung. Nah, ini dia.
0: Sudah. Aduh buyung.
3: Iya.
0: Oke, aduh mohon maaf.
3: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Iya.
0: Ada gangguan tadi sedikit ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Diana. Iya. Kita menyapa sebelum ke lagu. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
4: Assalamualaikum. Masih dan bersejati yang berwarna dengan saya, Ibu Yanti di sini.
0: Iya, Ibu Yanti, lagu apa?
4: Lagu Nareverama, Tak Terduga.
0: Tak Terduga?
4: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Makasih banyak nih, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Waduh, bikin ini ya. Saya coba dulu lagunya pertama tadi siapa ya? Terkesima. Ini juga penciptanya ini ya, Roma Irama. Oke, kita lanjut. Kita ke lagu dulu ya, nanti Komi boleh balik lagi.

0: Manis Manja Group kita tinggalkan. Aduh Buyung, lagu ini asik ya kita dengarkan sore hari ini. Dan baik, siaran kita juga Komio bisa saksikan di live TikToknya Pro4 RRI Palu. Sudah ada yang bergabung dari Yosa. Assalamualaikum Mbak Wani. Waalaikumsalam. Ya aku dangdut tersejati le. Mau request lagunya Sabun Mandi dari Haji Jaja Miharja. Teruntuk Mahendra. Saya selalu bersama keluarga. Oke Mbak Arni, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya tidak bisa sebut satu persatu ya, karena ini waktu kita terbatas. Dan baik, kita menyapa lagi. Halo, Mang Epi dari Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Akmal.
0: Akmal
1: ya.
0: Karumba ya?
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya
0: Akmal, ini pakai monitor apa Komio ini? Coba dikasih kecil dulu monitornya, feedback sekali dan sangat terganggu. Atau menjauh Komio sedikit?
1: Iya, oke.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagu Narita Sumber.
0: Judulnya?
1: Kasih dan Sayang.
0: Apa?
1: Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, keresek dan terganggu ya. Oke, terima kasih. Halo. Ora boto. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa Kumio?
2: Ya, aku dangdut tersejati loh. Saya Kadri, Mbak.
0: Kadri, lagu apa?
2: Lagunya Buta Tuli.
0: Buta Tuli?
2: Iya, dari Bang Haji Roma Irama.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, makasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Sehat
2: selalu, selamat sore.
0: Selamat sore. Buta Tuli. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
3: Iya, dari Dangdut.
0: Iya. Yeah.
3: Aku dangdut tersejati loh.
0: Ya, Ibu Hanin, langsung saja lagu apa?
3: Lagu Nana Sutra.
0: Judul?
3: Asam di Gunung Dalam Laut.
0: Asam di Gunung Garam Laut. Oke.
3: Terima kasih Mawarni, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, dan baik, kita ke lagu dulu ya. Lagu berikutnya siapa ini ya? Roma Irama. Penciptanya Roma Irama disuarakan oleh Revo Ramon. Tak terduga ini dia lagunya.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Oke, kita tinggalkan dulu Ona Sutra. Asam di gunung, garam di laut. Wah, bertemu di Belanga kayaknya ya. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon. Tunggu, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat Palu ya. Pak Darius, sabar, lagunya nanti saya hadirkan. Ada Widi Made, terima kasih. Ada Elias, Yasayandra. Ada Pak Iswan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum, Mang Epi Dedi Dang. Waalaikumsalam, ya Kudang Duter Sejati. Dengar lagu Manis Manja Grup Bul Kibal Kibul. Nanti saya coba carikan lagunya ya. Salam sehat buane watugas dari Kawatuna. Oke, terima kasih Pak Iswan Badri Lawera. Hari ini Z siapa ya? Assalamualaikum, ya Kudang Duter Sejati le. Request lagunya Evita Mala, Sedingin Salju. Oke. Assalamualaikum, dari siapa nih? Dina Alfrianti. Ya Kudang Duter Sejati le. Waalaikumsalam. Request lagunya Elvi Suka Isi, Gula Gula. Baik, kita menyapa dulu. Halo Mange Pedade Dangdut.
1: Ya Kudang Duter Sejati. Iya. Selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore Ibu Masva. Lagu apa?
1: Lagunya Titi Tandora.
0: Judul?
1: Mustika.
0: Mustika.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Mustika, nanti kita carikan lagunya. Iya, satu lagi penelpon sebelum ke lagu. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Ya, aku Mange Pedade Dangdut.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Pak Israel di Desa Bare.
0: Pak Israel.
2: Iya.
0: Desa Bale ya?
2: Iya, Desa Bale, Kecamatan Tanjung Pobia, Kabupaten Donggala.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagunya Roma sudah diputar, apa baru monitor?
0: Sudah banyak Roma, yang lain lagi.
2: Oh, yang lain.
0: Iya.
2: Nur Halima. Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita ke lagu dulu ya. Yang apa tadi? Yang request lagu lewat TikTok. Ini dia lagunya.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Kumi yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palo di Mange Peda di Dangdut. Kita masih punya waktu sampai di jam 17 ya. Silakan bergabung. Halo Mange Peda di Dangdut.
1: Halo Kumi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Coba menjauh sedikit. Apa monitornya saya kasih kecil dulu.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa? Nanti isimu Komio.
1: Kadrin, Kadrin di Cepuru.
0: Kadrin. Ya, halo. Aduh, mohon maaf ya karena terganggu. Komio boleh gabung lagi di 421621 ataupun di 0811. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Persejati, Le.
0: Iya, Ibu Asmarani.
2: Iya, Mbak Sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, silakan.
2: Iya, lagunya Anita Bahar.
0: Judul?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa?
2: Iya.
0: Baik, nanti
2: makasih Mbak Warni, saya selalu ya, Mas Sore.
0: Selamat sore. Halo. Terputus, dicoba lagi ya. Halo, Mange Peda di Dangdut.
1: Halo, Mange Peda di Dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ya, aku dan Persijati, Le.
0: Iya, dengan?
1: Tena.
0: Siapa?
1: Enal. Di bangga temennya Kadri.
0: Enal?
1: Iya.
0: Lagu apa? Lagu apa, Kumi?
1: Kursi pelaminan biru.
0: Iya, Mas Re. Oke.
1: Okay. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi komunikasi jelas dan wah, karena ini ya monitornya kasih kecil, Komio bergeser sedikit ya. Halo, Mange Peda di Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Himalaya.
0: Judulnya?
1: Sebelum Bobo. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Sampai jumpa saudaraku, para sahabat budaya. Kita terima dua penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu dan masih ada beberapa buah lagu. Oh, usah menyapa dulu yang gabung di TikTok, Pak Iswan Badri, lagu Maya Moksin, makasih ya. Kudangdut tersejati le. Oke, nanti kalau waktu mengizinkan saya hadirkan ya. Dan baik, dua penelpon terakhir. Halo, halo. Mang Epeda di Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bu Ani.
1: Dengan Bu Ani.
0: Silakan lagu apa?
1: Lagunya Penantian.
0: Penantian.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon lagi. Meki set ya tadi. Iya, penelpon terakhir. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Asria, penelpon terakhir, silakan.
1: Lagunya Ivan Mansur.
0: Judul?
1: Judulnya Sandiwara.
0: Sandiwara.
1: Terima kasih, Mbak Warni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Asria merupakan penelpon terakhir dan juga terima kasih yang sudah bergabung di Mang Epeda di Dangdut. Kita dibatasi oleh waktu karena masih ada beberapa buah lagu. Mudah-mudahan Kumyu terhibur sore hari ini dan selamat menikmati akhir pekan.

Selamat berdua, terima kasih atas atensi Komiu sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu sekali lagi, karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan selamat sore, selamat menikmati

Dariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Bukit Volumehi menjadi salah satu destinasi wisata alam menawarkan panorama perbukitan dan pegunungan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bukit tersebut berada di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Kota. Ini memiliki ketinggian sekitar 570 meter di atas permukaan laut. Lokasinya sekitar 25 km dari Kota Palu, membuat Bukit Volumehi menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus melakukan aktivitas hiking. Pantauan salah satu media cetak pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Pengunjung dikenakan biaya registrasi masuk sebesar Rp10.000. Biaya tersebut sudah termasuk parkir kendaraan. Untuk menuju bagian atas bukit, pengunjung harus melewati jalur trekking yang dapat ditempuh sekitar 1 jam 30 menit tergantung kondisi fisik dan kecepatan masing-masing pendaki. Kareba Kaufuna. Kepolisian Resor Polres Sigi Sulawesi Tengah menyatakan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan restoratif justice melalui mekanisme diversi untuk melindungi hak dan masa depan anak. Kasih Humas Polres Sigi AKP Nuim Hidayat Tidolo pada hari Minggu mengatakan proses diversi tidak dapat diterapkan dalam semua kasus pidana yang melibatkan anak, akan tetapi harus memenuhi syarat serta kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi salah satu syarat utama pelaksanaan diversi yakni tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sampai suhu serara visiamu karibas alias tintisapu papitu. Yakuani popia fai kami panjili, ri karibas alias tintisapu sasio.

0: Maaf ya, Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura sahabat muda, selamat sore semuanya. Kalau sore-sore seperti ini, apalagi menikmati hari libur ya, tentu manjayonya sekarang ya, tidak jauh-jauh dari rumah atau sekedar melihat di luar rumah karena mau maghrib ya. Kemudian juga yang punya rencana mungkin hari ini menghadiri satu pesta ya. Apalagi kalau ibu-ibu menghadiri pesta itu, wow, dari siang dipersiapkan memang segala sesuatunya. Karena kalau ibu-ibu ke pesta itu, wah, salonnya mulai dari sekarang, berbenah. Beda dengan pria ya, kalau pria itu simple. Dan baik sahabat budaya, terima kasih juga yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Mudah-mudahan bisa terhibur di suasana sore hari ini ya. Kalau sore-sore, pekerjaan yang ringan-ringan dikerjakan, jangan yang berat-berat. Apa sudah mau maghrib ya, kaum ibu dengan aktivitas rutinnya ya, melihat ke dapur ya dan lain sebagainya. Wow, ini kan tanggal 2 Agustus ya. Biasanya bulan Agustus itu kalau kita melintas tadi ya, pernak-pernik ya, bendera, penjual bendera-bendera khususnya ada di jalur 2 ya, sudah mulai menjajakan barang dagangannya para pedagang ya. Dan kemudian jangan lupa memasang bendera, karena dari 1 Agustus kalau di RT-nya saya, wah, sudah ramai ya, umbul-umbul bendera merah putih karena kita akan jelang 17 Agustus. Jadi pernak-pernik ya dimeriahkan, dan itu juga ada himbauan-himbauan dan pemberitahuan. Jadi tanggal 1 Agustus itu memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memasang bendera ya, karena menyambut hari 17 Agustus ya. Mungkin saja biasanya kalau kita sudah menginjak bulan Agustus itu perlombaan-perlombaan, kita ingat dan lain sebagainya. Dan baik sahabat budaya, kita terus dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar.

Sahabat Berdaya, lagu-lagu daerah kami akhiri dulu ke ruang dengar Kumio. Kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Perempat akan bergabung dengan program Masatu Palu.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Rebasalia,
1: Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
2: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengusulkan pembangunan gedung layanan perpustakaan untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Jadi usulan ini ditujukan kepada perpustakaan nasional menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan, kata Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sigi Muhammad Tahir di Dolo pada hari Minggu. Ia berharap pembangunan gedung perpustakaan daerah itu bisa direalisasikan pada 2027. Tahun ini kami usulkan kembali pembangunannya, insya Allah 2027 akan dibangun gedung layanan untuk pengembangan dan juga peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik di Sigi. Menurutnya ke depan pentingnya kelengkapan sarana-prasarana perpustakaan daerah untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan masyarakat maupun pelajar membaca buku. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mengembangkan sistem budidaya hidroganik dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas. Kami mengembangkan hidroganik sebagai salah satu bentuk penerapan urban farming yang dapat memanfaatkan lahan sempit secara lebih produktif, kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palu, Lukman di Palu pada hari Minggu. Ia menjelaskan hidroganik merupakan sistem budidaya hidroponik berbasis organik yang cocok diterapkan di wilayah perkotaan karena dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas. Dengan konsep tersebut, kebutuhan unsur hara tanaman diperoleh dari hasil metabolisme ikan sehingga penggunaan pupuk kimia dapat ditekan. Sampai suhu sarara, visiamu karibasalia tinti sapu sasio, yakwani popya fai kami panjili.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Sampai sebesar arahku, pura-pura sahabat budaya, tidak terasa ya waktu kita sudah menunjukkan pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya ya. Bagi Komio yang sudah menikmati akhir pekan, jam-jam seperti ini, yang pastinya kalau orang Indonesia tuh ngumpul di meja makan ya. Yang siap-siap untuk santap malam, selamat bersantap malam, menu apakah gerangan? Yang pastinya menunya sesuai dengan selera masing-masing, apalagi keluarga atau ibu rumah tangga yang menghidangkannya pas di lidah. Wah, jadi akan sangat menyenangkan di meja makan itu. Karena kenapa pertemuan di meja makan itu membuat sesuatu hal yang bahagia, walaupun dengan menyantap makanan sederhana misalnya. Wow, ini tanggal muda, ada juga yang lagi dinner di luar, mungkin sama keluarga. Itu sih boleh-boleh saja ya. Karena kapan lagi manfaatkan momen yang penting ini, karena besok akan beraktivitas kembali. Selamat malam semuanya. Ya, selamat bersantap malam.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sahabat budaya, kalau jam-jam seperti ini tadi kami bercerita tentang makanan. Jadi ada tradisi makan Indonesia ini bukan sekedar kegiatan memenuhi kebutuhan tubuh, tetapi juga syarat akan makna budaya, sejarah dan juga nilai kebersamaan. Setiap daerah di Indonesia ini memiliki cara unik dalam menyajikan, menyantap hingga merayakan makanan, ya. Tradisi makan sebagai cermin budaya Nusantara. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 1.300 suku bangsa. Keberagaman ini tercermin dalam makanan serta ritual makan yang berkembang di tiap daerah, mulai dari cara duduk saat makan, nah kemudian juga penggunaan tangan atau alat makan hingga aturan adat yang harus dipahami, ya sahabat budaya. Nah, ada beberapa tradisi makan orang Indonesia. Nah, ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan ataupun peneliti budaya. Nah, contohnya tradisi makan di Jawa atau kenduri dan selamatan. Di Jawa, tradisi makan Indonesia terlihat dalam acara kenduri atau selamatan. Biasanya masyarakat berkumpul untuk mendoakan keselamatan atau merayakan momen tertentu, seperti kelahiran, pernikahan, hingga syukuran panen. Makanan yang disajikan umumnya berupa tumpeng, ya rata-rata kalau di Jawa itu memang kalau ada syukuran pasti ada tumpeng, ya, lauk pauk sederhana. Jadi tumpeng bukan saja suatu kegiatan ini, ya, tapi sekarang orang ulang tahun, bukan saja kue ulang tahun, tapi tumpeng unik, ya, dan jajanan pasar. Maka kebersamaan sangat ditekankan karena semua orang duduk melingkar dan berbagi makanan tanpa memandang status sosial mereka, sahabat budaya. Nah, inilah bukti bahwa tradisi makan di Indonesia itu memiliki nilai kebersamaan yang tinggi, ya. Namun beda lagi tradisi makan yang ada di Sumatera, hidangan besar dan kekeluargaan. Di Sumatera, khususnya Minangkabau, ya, tradisi makan di Indonesia diwujudkan melalui hidangan besar yang disebut hidangan randang. Makanan diletakkan di tengah dan disantap bersama. Filosofi yang terkandung adalah kekeluargaan dan kesetaraan. Nah, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah saat makan. Semua orang duduk sejajar, menikmati cita rasa khas Minang. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana tradisi makan di Indonesia itu menyatukan keluarga dan masyarakat. Nah, beda lagi kalau di Bali, namanya megibung. Nah, di Bali terdapat tradisi megibung, yaitu makan bersama dalam satu wadah besar. Tradisi ini lahir sejak zaman Raja Karangasem, ya, dan masih dilestarikan sampai dengan saat ini, sahabat budaya. Selain menjadi simbol kebersamaan, megibung juga mengajarkan nilai kesopanan. Karena setiap orang mengambil makanan secukupnya agar semua mendapat bagian, ya. Jadi megibung menjadi contoh nyata bagaimana tradisi makan di Indonesia ini mencerminkan nilai kesetaraan sosial sekaligus menjaga keharmonisan komunitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, irama selingan lagu dangdut ya ke ruang dengar Gumiho malam hari ini. Padahal biasanya kita berdangdut itu sore hari, namun tidak mengapa ya. Kita lanjut sejenak lagi di tradisi makan orang Indonesia. Kalau tadi dari Bali ada megibung, kemudian di Sumatera ada makan besar. Kemudian ada juga makan kenduri yang ada di Jawa ya. Berikutnya ada tradisi makan di Papua namanya Barapen. Iya, di Papua ada tradisi unik namanya Barapen atau bakar batu. Dalam tradisi ini masyarakat memasak daging, sayuran dan umbi-umbian dengan cara dipanggang menggunakan batu panas. Barapen biasanya dilakukan saat ada pesta adat atau acara syukuran. Selain sebagai ajang makan bersama, tradisi ini memperkuat rasa persaudaraan antar warga. Nah, inilah salah satu contoh khas tradisi makan di Indonesia yang masih terjaga sampai dengan saat kini dan menjadi simbol identitas Papua. Nah, kalau di Kalimantan ada makan bersama suku Dayak. Ya, suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi makan bersama, terutama saat upacara adat seperti gawai atau panen padi. Makanan disajikan di atas daun pisang panjang. Lalu semua orang duduk berjejer sambil menikmati hidangan. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur kepada alam sekaligus menjadi kebersamaan masyarakat. Nah, ini menambah kekayaan tradisi makan Indonesia yang berbeda-beda di setiap wilayah ya. Nah, beda lagi setiap daerah pasti punya tradisi makan yang berbeda ya. Intinya apabila ya kalau menurut tradisi kita ada yang lebih tua ya, pasti kita utamakan orang tua dulu ya. Kemudian, nah, nilai filosofis di balik tradisi makan ini memiliki filosofis yang mendalam. Nah, ada yang menekankan rasa syukur, kebersamaan, kesetaraan, hingga penghormatan terhadap leluhur. Nah, inilah membuat kuliner Indonesia itu tidak hanya resat, tetapi syarat makna budaya spiritual. Tradisi makan dan juga sejarah di Indonesia ini turut juga mempengaruhi tradisi makan. Masuknya pengaruh India, Arab, Cina hingga Eropa memberikan warna pada makanan dan cara makan masyarakat Indonesia. Misalnya penggunaan rempah yang berasal dari perdagangan internasional. Lebih jauh kita bisa melihat sejarah dan budaya Indonesia untuk memahami bagaimana makanan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Dan baik sahabat budaya, tradisi makan di Indonesia itu mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa ya. Dari Jawa hingga Papua, setiap daerah memiliki cara unik dalam merayakan makanan sebagai simbol syukur. Kemudian ada kebersamaan, kemudian juga ada identitas. Nah, melalui makanan kita bisa memahami sejarah, adat, dan nilai kehidupan masyarakat. Jadi saat berkunjung ataupun belajar tentang Indonesia, jangan hanya mencicipi makanannya saja ya, tetapi juga resapi tradisi dan filosofi di balik itu. Nah, dengan mengenal lebih dari atau dalam tradisi makan orang Indonesia, kita bisa lebih menghargai warisan budaya Nusantara dan juga menjaga kelestariannya. Dan baik sahabat budaya, Tessa Tukaili, Keruan Dengar Kumiho, kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sawarni undur diri dan selamat malam dan selamat menikmati akhir pekan.

0: lampu merah itu. Berhenti, Ojo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, dan juga polisi bajaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Hama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: 7,4
1: dan berikut ini adalah detik-detik tsunami yang terjadi di Palu. Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, okay, sampai ketemu di lokasi video clip. Buat video clip. Ada keras. Ada.
1: Sampai.
2: Nah, harapan yang lalu.
1: Bisa mati? Hah? Bisa turun. Bisa turun.
3: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

Kareba Pamulana sampai subuh sarara, personel gabungan Polres Morowali bersama Kodim 1311 Morowali dan pemerintah desa Baho Makmur menggerebek tiga lokasi diduga menjadi arena perjudian sabung ayam di Desa Labota dan Desa Baho Makmur, Kecamatan Baho Dopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Sabtu 1 Agustus 2026. Operasi tersebut dipimpin langsung Wakapolres Morowali Kompol Inyoman Raka Arya Wiyasah dengan melibatkan sekitar 30 personel gabungan. Penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan praktik perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Baho Dopi.

Karebako Puna sampai Suvo Sarara, Bukit Fulumehi menjadi salah satu destinasi wisata alam menawarkan panorama perbukitan dan pegunungan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bukit tersebut berada di Desa Olobojo, Kecamatan Sigi Kota. Ini memiliki ketinggian sekitar 570 meter di atas permukaan laut. Lokasinya sekitar 25 km dari Kota Palu, membuat Bukit Fulumehi menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus melakukan aktivitas hiking. Pengunjung dikenakan biaya registrasi masuk sebesar Rp10.000. Biaya tersebut sudah termasuk parkiran kendaraan. Untuk menuju bagian atas bukit, pengunjung harus melewati jalur trekking yang dapat ditempuh sekitar 1 jam 30 menit tergantung kondisi fisik dan kecepatan masing-masing pendaki. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kariba Saleatinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: sampai Malipo, Boli dan mau ke desa ke ngana-ngana tangga putih. Apa nih undik kita segi yang baca gai membuat piara isi sama bom tani ade ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempah kita mbotore batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotarai ya motara komi komi topuado ya muado komi
1: ane komi topoija ya tamuija.
0: Kagum mana?
2: Tu mau bersiap ke bahasa tahun gak bisa bingkar deh.
0: Manggale lo bahasa tahun dinjan itu tu. Ketua mana? Ne Maya menjadi tu kehili. Buah maga tevai kule. Kamai kita gajian persenggaraan ini bahasa tu kehili. Bahasa tu dua ta. Anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi. Buah mule.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
2: Oke.
1: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
2: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
1: Plastiknya berbayar ya, Bu?
2: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
3: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Gimana, Ma?
2: Papa cepat jemput, Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja, Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
4: Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani kumiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Nah, sampai subuh sararah, tepat pada pukul 20 kita ada di acara request lagu Nusantara di mana kumiu bisa bergabung yang mau mendengarkan lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke tentunya ya. Dan saya akan menemani kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, kita ke penelpon pertama saya dulu di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah gerangan?
1: Diriku di Jalan Jamur.
0: Dengan Pak Sarifudin. Apa kabar Pak Sarifudin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Ya, lagu bagus.
0: Lagu Bugis, judulnya apa itu?
1: Sempe dari Malaysia.
0: Ya?
1: Sempe.
0: Songko?
1: Sempe dari Malaysia.
0: Kore Malaysia. Oke, saya cari dulu.
1: Ada?
0: Bambung Pole Malaysia?
1: Pasempe.
0: Pasempe.
1: Ya, Pore Malaysia.
0: Pasompo boleh Malaysia. Oke. Nanti
1: saya okay.
0: Iya. Sudah
1: terima
0: saya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Sarifudin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara?
2: Lagu dan Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Mama Mida di Pandere.
0: Mama Mida di Pandere. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Jadi mau dengar
2: penyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ajang Batai-Batai.
0: Lagu Bugis juga?
2: Iya.
0: Oh ya. Jadi malam ini kita ke Bugis dulu ya. apa judulnya tadi Bunda?
2: Ajani Batai-Batai.
0: Ajani Batai-Batai.
2: Iya.
0: Kalau
2: tidak salah di situ.
0: Batai-Batai.
2: Ajani Batai-Batai.
0: Yang ada di sini Papojiko. Itu kah?
2: Iya, itu saja.
0: Itu saja.
2: Iya.
0: Dalam kurung ini ajakmu batai-batai juga.
2: Iya.
0: Bata-batai.
2: Nah.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya, Bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Mama Mida ya yang ada di Pandere. Lanjut lagi kita ke penelpon yang paling spesial. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara?
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan
0: saya. Dengan saya. Hai, ributnya rame.
3: Lagunya Bram Larini.
0: Dengan siapa dulu ini?
3: Dengan Ibu Maspa, Lili.
0: Oke, Ibu Maspa, apa kabar?
3: Makan melepun, kita.
0: Oke, saya tunggu ya.
3: Berapa nih?
4: Empat.
0: Iya. Oke, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Bram Larengi.
0: Bram Larengi, judulnya apa itu?
3: Biromaru Nusatu.
0: Biromaru?
3: Nyataku.
2: Nyataku.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di sini Bunda bukan Biro Maru Ngataku, tapi Palu Ngataku ya. Oke lah kalau begitu, semoga bisa terhibur nanti. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Jadi Bung Kadri apa kabar ini?
5: Alhamdulillah baik, seperti Kumiu yang lagi cuap-cuap.
0: Alhamdulillah.
5: Apa sudah kemalam sudah disuap-suap apa itu?
0: Memang.
5: Sesuatu Mbak Lili. Jadi lagunya Ustaz Came Jo Janji Tuhan.
0: Apa tadi?
5: Ustaz Came Jo Janji Tuhan.
0: Ustaz Came
5: Jo Janji Tuhan.
0: Janji Tuhan.
5: Iya.
0: Ustaz Came. Oke, makasih. Oke.
5: Iya, sehat selalu Mbak Lili.
0: Terima kasih.
5: Semoga akur-akur bersama Pak Itua barunya.
0: Oke, terima kasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, halo.
6: Halo, Rekuat Dandung Nusantara.
0: Iya.
6: Bersama Pro Ampai dari Palu 97,5 FM Jalan Kartini nomor 39 depan Jasa Rahaga bersama Mbak Lili.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak Dimas.
6: Iya.
0: Ada di mana ini?
6: Hah?
0: Ada di mana?
6: Lagi di rumah nonton voli.
0: Oh, begitu.
6: Iya.
0: Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
6: Lagunya Ambon.
0: Lagu Ambon. Apakah judulnya itu?
6: BTS.
0: BTS.
6: Iya, anunya singkatannya. Bini tukang selingkuh. BTS bini tukang selingkuh.
0: Mbak singgung di sebelah ini kah atau bagaimana ini?
6: Nyanda gua.
0: Oke, nanti saya putarkan.
6: Oke, terima kasih Mbak Lili. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Dimas yang sudah bergabung di request lagu Nusantara. Semoga sehat selalu bersama keluarganya yang ada di rumah. Akur-akur ya. Oke. Halo.
7: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau kita Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah ini?
7: Dengan artis Pandere.
0: Aduh, artis Pandere. Luar iya, biasa artis Pandere. Apa apa kabar ini artis Pandere?
7: Kabar baik seperti dirinya Komio. Yang berbicara.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
7: Lagu Ambon masih bisa.
0: Boleh untuk dirimu. Apakah judulnya
7: belikan
0: itu?
7: Belikan saja.
0: Belikan saja?
7: Iya.
0: Aduh.
7: Yang penting judulnya nyanyi. Komentar saja judulnya apa.
0: Oke, nanti saya carikan.
7: Oke, terima kasih Mbak Lirbekarti. Assalamualaikum.
0: Oke.

gitu kita langsung saja ya, sampai sebuah sarara, kita langsung ke lagu saja dari lagu Bugis yang berjudul Pasompe Pole Malaysia. Ini dia untuk Bapak Sarifuddin, sehat-sehat ya bersama keluarga di rumah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai sebuah sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan tentunya ini penelpon terakhir saya di request lagu Nusantara. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Aduh, kagetnya diriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Bukan Nusantara.
0: Iya, bersama siapa ini?
1: Dengan
0: siapa?
1: Fajrin.
0: Dengan siapa?
1: Fajrin.
0: Iya. Yeah. Dengan Fajrin di mana ini, Fajrin? Di mana? Boleh diulangi? Boleh diulangi karena putus-putus suaranya.
1: Di desa Seribulu.
0: Di desa?
1: Seribulu.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Bintang.
0: Judulnya apa itu? Halo. Ya? Boleh diulangi? Aduh, kayaknya setengah mati ya. Halo, jaringannya.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan dari Diana Balung Sewa.
0: Oke, Diana, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Manado.
0: Lagu Manado. Judulnya apa itu?
2: Cincin Putih.
0: Cincin Putih.
2: Iya.
0: Cincin putih atau cincin kaweng?
2: Cincin kaweng.
0: Aduh.
2: Makasih.
0: Oke. Iya. Salah memang setiap putar kan lagumu. Sudah salah judulnya, kok baru salah lagi kok menyebutkan. Aduh. Oke, dan oke, sampai subuh sarara, karena kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Komiu yang sudah bergabung di acara request lagu Nusantara pada malam

Hari ini sehat selalu dan sukses untuk Om Yus semuanya. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu, ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menari jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana, kan?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini, nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa, nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak.
3: Kemana anaknya pagi-pagi?
2: Bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya, Pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan bapak? Terus, berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur pak setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja pak, anakmu ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak kalau begitu, kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana, cepatlah naik.
4: Akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak semata wayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa, 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
5: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
5: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu, Intobu.
1: Mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
6: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
5: Betul itu, Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini, bantu saya mengurai jaring ini.
6: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
5: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya, gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
5: Semoga saja, ya.
7: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini. Dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
5: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
6: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
5: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
5: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
8: Assalamualaikum, assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impala. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nak. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
5: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, kak?
8: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
5: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
8: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impala. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impala?
5: Kalau memang itu Impala, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impala menikah tanpa memberitahu.
9: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
9: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
9: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga? Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
9: Tapi, Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impala saat itu hanyalah harta karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impala melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impala langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anakku Impala ada di atas itu. Ah, betul itu Impala anak.
10: Impala, ini bapak nak.
9: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
9: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal, putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
10: Impala, putraku, apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impala memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
10: Astagfirullah, Impala.
1: Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak.
10: Sungguh durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
10: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
11: Komio Danon Talingai.
12: Komio Danon Talingai.
11: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
13: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
14: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sarara, saat ini 5 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sekarang ada di acara Mututura pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berlayar menuju pesisir barat Pulau Sulawesi, tepatnya ke Tanah Mandar, di mana sebuah wilayah yang kini berada di Provinsi Sulawesi Barat. Daerah ini terkenal sebagai negeri para pelaut ulung yang memiliki keberanian mengarungi samudra. Namun selain terkenal dengan kemampuan berlayarnya, masyarakat Mandar ini juga memiliki warisan budaya yang begitu indah dalam bentuk sastra lisan yang disebut dengan nama Kalindadak. Nah, Kalindadak ini bukan sekedar rangkaian kata-kata indah. Tradisi ini merupakan puisi rakyat Mandar yang syarat dengan nilai kehidupan, petuah, pendidikan dan juga ajaran agama, cinta kasih hingga penghormatan kepada orang tua. Kalindadak ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Mandar yang terus dijaga keberadaannya hingga sekarang.

Nah, sampai sebut Sarara, kita mengenal Kalindak Dak. Kalindang Dak ini adalah karya sastra lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dahulu masyarakat Mandar ini belum mengenal media tulis seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, berbagai nasihat dan pengetahuan yang diwariskan melalui syair-syair yang mudah diingat dan juga dihafalkan. Dalam penyampaiannya, Kalindak Dak ini memiliki irama yang khas. Penuturnya akan membacakan bait demi bait dengan intonasi yang lembut, penuh penghayatan dan juga terkadang diselingi alunan musik tradisional. Karena itu, keindahan bahasanya ini, setiap bait Kalindak Dak ini mampu menyentuh hati para pendengarnya.

sana. Dari setiap kalimat ini memiliki makna yang mendalam sehingga tidak hanya indah didengarkan tetapi juga mengandung pelajaran hidup. Sampai jumpa Sarara. Adapun sejarah Kalindagdag ini, para budayawan meyakini bahwa Kalindagdag telah hidup sejak ratusan tahun lalu. Nah, tradisi ini berkembang di lingkungan kerajaan Mandar sebagai media komunikasi yang santun. Dan pada masa itu para tetua adat, pemuka agama maupun bangsawan ini menggunakan Kalindagdag dalam berbagai kesempatan. Dalam tradisi ini menjadi sarana untuk menyampaikan kritik tanpa menyakiti hati dan memberikan nasihat kepada generasi muda, menyambut tamu kehormatan hingga mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena diwariskan secara lisan, setiap daerah ini memiliki gaya penyampaian yang sedikit berbeda, namun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap sama.

Nah, sampai sebesar fungsi dari kalindak-dak ini dalam kehidupan masyarakat memiliki banyak fungsi di kehidupan masyarakat Mandar. Yang pertama itu sebagai media pendidikan karakter. Nah, orang tua menggunakan kalindak-dak ini untuk mengajarkan anak-anak tentang kejujuran, kerja keras, sopan santun, serta pentingnya menghormati sesama. Dan yang kedua itu sebagai media dakwah. Nah, setelah Islam berkembang di tanah Mandar, banyak syair kalindak-dak ini yang berisi ajaran agama dan mengajak masyarakat untuk beribadah, bersyukur, dan juga menjauhi perbuatan tercela. Dan yang ketiga, sebagai hiburan. Dalam pesta adat maupun pertemuan masyarakat, kalindak-dak ini menjadi hiburan yang penuh dengan makna. Oleh karena itu mampu mencairkan suasana sekaligus menyampaikan pesan moral. Dan yang keempat, sebagai media diplomasi, dahulu itu tokoh adat sering menggunakan kalindak-dak ini ketika menyelesaikan persoalan antar kelompok. Kata-kata yang lembut ini dipercaya mampu meredakan ketegangan dan juga membuka jalan menuju perdamaian.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Indonesia keempat, suara budaya Nusantara.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik sahabat-sahabat Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Nah, waktu penggunaan tradisi Kalindagdag ini bukan hanya sekedar puisi atau pantun tradisional masyarakat Mandar, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai upacara adat dan juga kegiatan sosial. Nah, kehadirannya ini selalu memberikan nuansa yang lebih hikmat, penuh makna dan juga sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Mandar dalam menyampaikan pesan melalui untaian kata-kata yang indah. Nah, hampir setiap peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Mandar dapat dihiasi dengan lantunan Kalindagdag sebagai simbol penghormatan, doa dan juga harapan maupun nasihat.

atau pinangan adat. Dalam tradisi Mandar, keluarga pihak laki-laki yang datang melamar tidak serta-merta menyampaikan maksudnya secara langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan kaling dak-dak sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Melalui bait-bait yang puitis, pihak keluarga laki-laki menyampaikan niat baik, harapan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, serta doa agar kedua calon mempelai memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan pihak keluarga perempuan pun kerap membalas dengan kaling dak-dak yang berisi ungkapan penerimaan, pertimbangan, atau nasihat bagi kedua calon pengantin. Nah, dari tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandar sangat menjunjung tinggi sopan santun, etika berbicara, serta penghormatan terhadap keluarga besar kedua belah pihak. Nah, sama-sama Sarara, kaling dak-dak juga hadir dalam upacara hitanan maupun mapatamak, yaitu tradisi syukuran setelah seorang anak berhasil menamatkan bacaan Al-Quran. Nah, daripada kesempatan tersebut, kaling dak-dak ini biasanya berisi doa, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harapan agar anak-anak yang dirayakan tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlak mulia, menghormati orang tua, rajin menuntut ilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain sebagai hiburan para tamu yang hadir, kaling dak-dak ini juga menjadi media pendidikan karakter karena setiap baitnya mengandung pesan moral dan juga nilai keagamaan yang mudah dipahami oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Nah, sama-sama Sarara, selain itu dalam masyarakat Mandar, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dirangkaikan dengan tradisi sayang patuduk, yaitu tradisi menunggang kuda yang dihias dengan indah untuk mengarak anak-anak yang telah hatam Al-Quran. Nah, di sepanjang prosesi, para tokoh adat atau pembawa acara ini sering melantunkan kalindakdak sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa bagi anak-anak yang diarak, serta ungkapan rasa syukur atas nikmat ilmu agama yang telah mereka peroleh. Dari lantunan kalindakdak ini membuat suasana menjadi semakin semarak, namun tetapi syarat nilai religius. Nah, dari tradisi ini memperlihatkan bagaimana budaya dan nilai-nilai Islam berpadu secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Mandar.

Nah, sahabat-sahabat sarana, pada masa kerajaan Mandar masih berdiri, Kalindak-dak ini memiliki peranan penting dalam prosesi pelantikan raja Maraja, Maradia maupun tokoh adat. Dalam acara tersebut, Kalindak-dak ini digunakan untuk menyampaikan doa restu, pujian atas kepemimpinan serta harapan agar pemimpin ini yang baru mampu menjalankan amanah dengan adil dan bijaksana dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, selain itu Kalindak-dak juga berfungsi sebagai pengingat bahwa seorang pemimpin ini harus menjunjung tinggi kejujuran, keberanian, kebersamaan dan juga tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

0: gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

Terima kasih Kumio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani sampai sebuah sarara. Kalindadak sering dilantunkan ketika masyarakat Mandar menyambut tamu penting, baik pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tamu dari daerah lainnya. Melalui untaian kata yang indah, masyarakat menyampaikan rasa hormat, upacara selamat datang, serta doa agar tamu merasa nyaman dan juga membawa manfaat bagi daerah yang dikunjungi. Dari tradisi ini menjadi simbol keramahan masyarakat Mandar yang dikenal terbuka dan menghargai setiap tamu. Sampai sebut sarara dalam berbagai musyawarah adat, kalindagdag kerap digunakan sebagai pembuka maupun penutup pembicaraan. Isinya berupa ajakan untuk menjaga persatuan dan juga mendepankan musyawarah untuk menghormati pendapat orang lain serta mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Dan penyampaian pesan ini melalui kalindagdag membuat suasana diskusi tetap santun meskipun membahas persoalan yang cukup berat. Nah, sampai-sampai sarara saat ini kalindagdag juga sering dipentaskan dalam festival budaya, lomba sastra daerah, pentas seni di sekolah, hingga kegiatan promosi pariwisata Sulawesi Barat. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diajak mengenal kembali kekayaan sastra lisan Mandar sekaligus belajar merangkai kata-kata yang penuh dengan makna. Nah, kehadiran kalindagdag ini dalam berbagai festival membuktikan bahwa tradisi ini masih hidup dan juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, sampai-sampai sarara, meskipun zaman telah berubah, kalindagdag tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Kini tradisi ini tidak hanya ditampilkan dalam upacara adat, tetapi juga digunakan dalam seminar budaya, kegiatan pendidikan dan juga perlombaan sastra, media sosial hingga acara penyiaran radio dan juga televisi. Nah, banyak generasi muda mulai mempelajari kalindagdag sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas budaya daerah. Di tengah arus globalisasi, sampai sebesar rara, kalindagdag ini menjadi pengingat bahwa komunikasi

Nah, sama-sama Sarara, demikianlah perbincangan kita mengenai Kalin Dagdag, salah satu warisan sastra lisan yang menjadi kebanggaan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Dari setiap bait yang dilantunkan, kita dapat belajar bahwa kata-kata bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyampaikan kasih sayang, nasihat, doa, penghormatan, dan juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, Kalin Dagdag ini mengajarkan kita pentingnya berbicara dengan santun, menghargai sesama, dan juga menyampaikan pesan dengan penuh kebijaksanaan. Di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, tradisi ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal menyimpan kearifan yang tetap relevan untuk kehidupan masa kini. Untuk melestarikan Kalin Dagdag ini berarti menjaga identitas, merawat sejarah, dan juga meneruskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus agar tidak hilang ditelan zaman. Nah, sama-sama Sarara, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Nusantara. Dan marilah kita terus mengenal, mencintai, dan juga melestarikan budaya daerah, karena dari sanalah lahir jati diri bangsa yang kuat, berakar pada tradisi, namun tetap mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sampai subuh Sarara yang telah setia mengikuti acara Mututura pada malam hari ini. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini membawa manfaat dan juga semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia. Saya pamit undur diri dari Ruang Dengar Komiu, sampai ketemu kembali pada edisi Mututura berikutnya dengan sajian budaya Nusantara yang tak kalah menarik.

0: kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu. Bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Nuapa kareba le?
1: Kareba nabelo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Palu.
1: Rombak RRI Palu.
0: 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Budaya Tanpa Sanggar.
2: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unda-Unda. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
3: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaitu Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tampu.

Sampai sepuluh Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali mengudara untuk melakukan acara siaran pada hari ini, hari

0: Surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Sampai subuh sarara,
2: Yakuzaro,
1: Tengah Minju, Pro Amba.

Sampai subuh secara harga pura-pura. Saatnya kita bergabung bersama program satu RRI Palu untuk mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran dan juga tentunya di program Mutiara Pagi di pagi hari ini.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Edisi hari Senin, kita mengawali hari kita di pagi ini melalui sebuah program yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi Islami, yang mana tentunya program ini kami hadirkan sebagai program yang membuka seluruh rangkaian program yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Dan Mutiara Pagi Islami ini selain disiarkan melalui program 1 juga tentunya melalui program 4. Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato Karama Palu. Pagi hari ini ada yang menarik dan cukup unik judulnya, walaupun mungkin momen Piala Dunia itu sudah berakhir ya, tapi ada kaitannya juga untuk pagi hari ini kita bahas. Apa itu? Seni posisi sepak bola, belajar untuk menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Ada narasumber kita yang sudah hadir dan sangat luar biasa pagi hari ini. Saya langsung menyapa saja untuk Bapak Dr. Adam MPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Ya, Pak Dokter, pagi hari ini ada yang unik dari judul kita.
2: Ya.
0: Saya pada saat semalam memantau judulnya, diberikan judul ya maksudnya oleh PA saya. Ya. Saya langsung berpikir, tapi kan momen Piala Dunia udah bergeser, sudah ya, selesai. Tapi kok ada kaitannya ini pagi-pagi kok kita bahas ya, tentang bola ini ya, Pak Dokter ya. Mungkin bisa menjadi sebuah mukadimah atau pembuka. Apa ya sebenarnya nilai ataupun juga maksud dan tujuan untuk mengangkat topik ini, seni posisi sepak bola, belajar untuk menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Apakah ini khusus untuk para pendukung dari Argentina dan juga ini atau apa? Mungkin silakan boleh disampaikan Pak Dokter, tafadhal.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain abad. Yang saya muliakan para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita bisa jumpa kembali dalam Mutiara Pagi Islami. Kita akan membincangkan tentang seni posisi sepak bola, belajar menerima peran diri tanpa kehilangan jati diri. Tentu mungkin para pendengar bertanya, apa kaitannya ini ya dengan kehidupan beragama kita? Walaupun memang ini sepak bola sudah berakhir beberapa minggu yang lalu, tetapi menarik diangkat. Kenapa? Karena menurut Islam bahwa hidup kita ini hampir pasti seperti orang main bola itu. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Ya. Dan kehidupan di atas dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, kata Al-Qur'an. Permainan ini adalah menarik dengan permainan bola. Permainan bola itu adalah permainan yang sangat mengasihkan. Sehingga kemarin saya lihat bahwa pendukung Argentina dan Spanyol itu luar biasa. Hampir tidak tidur saya lihat menjaga itu. Itu menarik. Ini mengindikasikan bahwa kehidupan kita ini seperti permainan bola itu. Nah, kita lihat bagaimana kita tahu bagaimana posisi kita seninya dalam hidup ini, kemudian kita belajar menerima peran diri kita, bagaimana jati diri kita tetap kokoh pada diri kita gitu. Nanti kita akan singgung dengan Yamal, Mbappe, kemudian Messi dan Ronaldo dan lain sebagainya kan, itu pemain-pemain yang hebat itu. Kita lihat bagaimana permainan bola dan permainan dunia itu. Yang pertama bahwa dalam permainan bola pasti ada lapangan. Lapangan bola ya, ada ukurannya, ada ukuran tertentu lapangan sepak bola dalam permainan. Nah, dalam permainan kita, tempat kita bermain adalah dunia ini. Tadi bahasa Al-Quran, dunia adalah tempat permainan dan senda gurau. Jadi lapangan kita adalah dunia ini. Dunia ini sebenarnya, kalau kita ibaratkan, kalau Amerika itu kan negara besar ya, lapangan kecil sana, ya kecil itu dibanding Amerika. Amerika ini dibandingkan dunia kecil gitu. Dunia ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan matahari. Satu kali matahari itu 300 kali bumi ini, kecil bumi ini tempat kita bermain. Nah matahari itu adalah bintang paling terkecil di antara bintang. Bintang di atas sana yang besar itu, bintang yang kita lihat itu berkedip-kedip itu bintang besar itu. Ya, bermiliar-miliar bintang, semakin ke atas semakin luas lapangan itu. Nah, nanti kita akan menuju lapangan namanya itu alam kubur, padang mahsyar, surga dan neraka itu, semakin luas itu. Jadi itu lapangan kita bermain. Jadi kita bermain di atas dunia, nanti kita bermain juga di akhirat kan begitu, ya, lapangan kita. Itu yang pertama ya, lapangan adalah lapangan tempat kita bermain. Yang kedua, ada bola yang kita kejar. Bola itu kan aneh. Nggak sanggup orang mengendalikan dia, mau lari kemana kan, begitu ditendang lari kemana ini barang. Ya, bulat. Dunia ini ya, ada yang kita kejar. Ada seorang berhenti bermain dengan permainan yang dikejar ini adalah harta. Coba lihat orang mengejar harta, pasar menarik kan gitu, sebagai apa, bolanya kan. Pagi kejar harta, siang kejar harta, sore kejar harta, malam kejar, bahkan tengah malam hampir kurang tidur orang. Itu adalah bolanya itu yang kita kejar. Mungkin jabatan, banyak orang gila sekarang kan jadi kejar jabatan. Ya, bahkan bayar ratusan juta, miliar, bahkan puluh miliar. Yang kita kejar adalah jabatan itu. Ya, kapan berakhir? Ya, nanti kita lihat kapan berakhir itu. Itu kejar sama dengan bola, terus dikejar. Yang dikejar juga adalah mungkin juga pengaruh, prestise dan lain sebagainya. Itu adalah bolanya. Yang ketiga, ada pemain. Ini menarik ya. Pemain kita lihat kemarin antara Spanyol dengan Argentina, karenanya ya luar biasa orang. Kok orang bermain di Amerika sana, kita tidak tahu siapa itu orang itu, ada hubungan darah dengan kita, tapi solidaritas kita yang luar biasa kan. Ya, pemain itu kan ada dua kesebelasan. Ada, kalau lihat kemarin adalah Spanyol dengan Argentina ya, 12-12 begitu. Nah, mereka atur posisi itu, punya posisi. Ada penjaga gawangnya, kemudian ada backnya, ada penyerang, dan itu posisi-posisi dibagi itu. Nah, mereka itu adalah pemain-pemain yang profesional. Kita lihat itu luar biasa dalam pemain. Hidup kita di atas dunia ini, kita pemain-pemain kita ada 8 miliar manusia nih. Kita, ibu saya bermain sekarang. Ibu sebagai penyiar ya. Ya, saya lihat ibu atau profesional sekali dalam menyiar gitu. Itu pemain yang hebat, kan? Saya sebagai mubalig juga harus profesional. Jadi kita harus profesional di bidang kita masing-masing ya dalam bermain. 8 miliar manusia bermain. Tapi ada orang kacau dalam permainan kayak begitu. Nah, 8 miliar manusia ini bermain, ada sekitar 6 miliar manusia kafir kan? 2 miliar manusia adalah muslim. Ya, dalam bermain. Mereka dengan posisi kadang-kadang baku acak-acak permainan ini, kacau permainan ini. Lihat bangsa kita sebagainya kacaunya itu. Lihat dunia bagaimana kacaunya, karena dalam permainan ini orang tidak profesional, dia tahu diri posisi kita apa sih. Kalau kita posisi sebagai mubalig, jadilah mubalig yang baik, yang profesional. Kalau sebagai dosen, dosen yang profesional. Kalau guru yang profesional begitu. Seluruhnya harus profesional. Sama dengan lihat, makanya kita lihat ya, Messi misalnya sebagai pemain ya, penyerang yang hebat itu sangat profesional ya. Kemudian juga misalnya Mbappe misalnya kan, sangat profesional. Ronaldo sebenarnya sangat profesional. Yamal misalnya sangat profesional itu bermain. Mereka ini tahu posisi begitu, dan tanpa kehilangan jati diri mereka, dia ini berperan ya, masing-masing berperang, inilah aku begitu, tunjukkan aku ini, aku seperti ini, jadilah orang-orang yang profesional dalam bidangnya masing-masing gitu. Nah, kita senang lihat permainan kemarin seperti Messi misalnya, karena mereka adalah penyerang-penyerang hebat yang profesional. Nah, itu pemain bola yang luar biasa. Dalam kehidupan kita hari-hari tahu posisi begitu. Siapa saya ini? Belajar menerima diri kita, sadar diri begitu. Saya siapa? Perang saya apa? Tanpa kehilangan jati diri. Ada orang memang orang diatur-atur dengan orang, enggak bisa. Hidup ini ada jati diri. Ya, walaupun kita orang-orang miskin ya, tapi posisi kita sebagai orang di bawah bisa paham, tetapi tanpa kehilangan jati diri kita bahwa kita sebagai manusia punya harga diri, enggak bisa harga diri ini dijual-jual kemana-mana. Jadi kita harus sebagai manusia yang apa, punya hak, punya kewajiban dalam diri kita, tahu posisi apa saya ini. Nah, itulah dalam permainan bola menarik. Enggak bisa itu kiper langsung bawa bola sampai ke kiper sana, enggak bisa dia. Dia tak posisi, dia memang menjaga gawang situ. Back juga begitu, enggak bisa dia langsung lari terus ke sana bawa, enggak bisa. Nah, cuma menariknya begini, mereka ini baku over. Baku over. Tahu bola sudah ada di tangannya, mereka tidak sampai egois begitu, sampai over. Tahu diri posisi-posisi kita ini bahwa juga bagian orang lain. Berilah, kalau ada harta bagilah. Masa kita ini ya sudah ada harta yang banyak tangan kita, kita makan sendiri dah bisa, offer lah sama yang lain, sama tetangga, sama teman begitu. Ada teman yang menderita ya, menderita kok dia senang, dah bisa begitu. Pemain tidak benar itu. Pemain yang bagus yang offer, silakan offer bola, dapat bola ya memang ya boleh lah mas sedikit, tapi offer sama teman kan begitu ya. Ada harta jabatan, offer. Tahu bahwa posisi, misalnya saya sebagai dekan, ada tanda tangan saya, ballpoint ini berfungsi, tidak boleh sama sekali saya ya memanfaatkan ballpoint ini dengan kepentingan saya, tidak. Harus offer kepada mahasiswa saya, kepada teman saya, gitu. Tahu posisi. Kalau seorang presiden juga begitu, ada posisi bahwa itu, jangan itu dimanfaatkan kepentingan pribadi, mengkaya diri, kemudian nepotis KKN dengan yang lain, tidak bisa, ya. Coba seperti pemain-pemain bola itu, tahu posisi, kemudian over bola. Ada bola didapat, boleh digoreng-goreng sebentar, kemudian over sama yang lain. Itu tahu posisi namanya, ya. Ya, jadi ada harta benda bagi-bagilah, jabatan juga kita faham bahwa jabatan untuk orang lain itu, ya, manfaatkan jabatan untuk kepentingan orang lain gitu ya. Yang keempat ya. Ada wasit, ada pembantu wasit. Coba lihat kemarin dalam permainan, wasit itu cuma satu, tidak mungkin dua tuh wasit, dan pembantu wasit banyak, ya. Dan wasit itu tidak boleh dibantah, kalau dia sudah bunyi peluitnya berhenti, tidak boleh lagi macam-macam gitu. Kalau misalnya kita melanggar, diingatkan, ya, Anda melanggar. Tapi kalau kita bantah, keluar kartu kuning, bantah lagi kartu merah, tidak boleh dibantah tuh wasit. Nah, dalam kehidupan kita ada wasit. Siapa wasit kita? Allah. Jadi tidak memungkinkan Tuhan itu lebih dari satu. Ya, keyakinan kita Islam ya. Tidak memungkinkan Tuhan lebih dari satu. Kenapa? Dalam wasit tidak mungkin wasit dua dalam permainan, kacau permainan. Dalam permainan dunia ini kalau dua Tuhan, kacau. Kacau ini hidup. Berantakan itu hidup. Kenapa? Yang satu sudah tiup peluit, yang satu belum. Bertengkar itu ya antara wasit dengan wasit. Tidak bisa, cuma satu wasit. Yang menjadi wasit di atas dunia ini adalah Allah. Jadi Allah itu tidak boleh dibantah. Ikuti saja. Semakin Anda bantah, semakin bermasalah. Nah, siapa yang bantah misalnya Allah? Misalnya orang tidak sholat ya, mama. Ini kan sholat subuh misalnya. Boleh nonton bola kemarin, tapi jangan lupa sholat tahajud dan sholat subuhnya ya. Boleh kejar dunia itu, tetapi jangan lupa juga kita punya bola akhirat. Kita juga pula punya lapangan akhirat gitu ya. Jadi bola-bola ini ada bola dunianya, ada bola akhirat kan gitu. Jadi cari juga uang dunianya, uang akhirat juga pahalanya penting ya. Jadi Allah sebagai wasit. Allah cuma satu. Maka itu dalam akidah kita, la ilaha illallah. Tidak itu meniadakan, menyembelih, yaitu meniadakan, menghilangkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, sama dengan orang menyembelih binatang gitu, hilang, tidak boleh. Ilah hanya Allah. La ilaha illallah. Wasi cuma satu, yaitu Allah. Enak permainan itu kalau dia atur itu. Nah, pembantu Allah siapa? Tentu pembantu wasi kan banyak. Pembantu Allah adalah malaikat. Malaikat banyak di atas dunia ini. Ya, untuk melihat peran-peran orang yang kita semua 8 miliar manusia ini, itu semua ada malaikatnya, ada pembantu wasitnya. Allah ngontrol, itu malaikat ngontrol. Allah catat, malaikat catat. Wahsi catat, ya pembantu wahsi juga ikut begitu mengontrol di barang, ya. Lantas, ya pembantu-pembantu Allah ini tidak seperti dunia ini. Kita bisa mengkelabui hidup kita ini, bisa. Oh, tidak ada orang, ada dalam diri kita ada tiga orang. Fisikal manusia, nafs manusia, ruh manusia, saling mengontrol ini barang. Tidak usah orang lain, diri kita yang mengontrol kan. Nah, malaikat-malaikat ini la ya'sunallah, dia tidak mengkhianati Allah. Salah-salah, benar-benar. Tidak ada istilah yang seperti dunia ini. Salah bisa benar, benar bisa jadi salah. Putih bisa hitam, hitam bisa putih, tidak bisa. Kalau malaikat tidak begitu, salah-salah, benar-benar. Malaikat, malaikat itu banyak. Dalam ajaran agama kita, malaikat rakik dan atik, ini mencatat perbuatan baik dan buruk. Kemudian malaikat lagi ada depan, ada belakang. Berarti kalau satu manusia itu ada empat malaikatnya. Empat malaikat ini terus mengontrol, mengawasi manusia itu. Lantas kalau begitu 8 miliar manusia kali 4 sama dengan 32 miliar malaikat di atas dunia. Malaikat begitu banyak, lebih banyak malaikat daripada manusia. Belum di langit. Ini semua pembantu-pembantu Allah. La ya'sunallah malaikat. Malaikat tidak akan mengkhianati Allah. Giladun sidadun. Dia ada tegas keras. Jadi tidak mungkin salah menjadi benar, tidak mungkin benar jadi salah, tidak mungkin putih menjadi hitam, tidak mungkin itu hitam jadi putih, putih putih, hitam hitam, ya. Karena malaikat tidak punya kepentingan seperti kita. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ada pendukung. Coba lihat kemarin antara Spanyol dan Argentina, saya lihat itu fanatik betul orang. Kemarin itu begitu habis permainan, ada yang gembira, ada yang
0: sedih.
2: Itu sampai pejabat negara masuk, pejabat-pejabat arah kecil sampai ke atas, ya kan? Oh, pendukung-pendukungnya, oh luar biasa. Ada juga kalau Yamal itu adalah pendukung setianya kita kan begitu, ya dari Spanyol. Ada yang begitu karena dia juga mendukung Palestina kan begitu. Argentina dianggap mendukung Israel begitu. Ada juga sampai begitu kan. Nah, pendukung kita di atas dunia ada. Pendukung kebaikan adalah Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman sekitar 2 miliar manusia. Nah, pendukung kejahatan, keburukan itu ada banyak. 6 miliar manusia yang kafir, termasuk juga mungkin orang munafik, setan, iblis dan lain sebagainya. Ini pendukung-pendukung kita. Dalam permainan ini ada permainan yang baik, ada permainan buruk, ya. Pendukung banyak, ya. Ma itu jin, iblis sejak dulu diciptakan sampai nanti kiamat itu belum mati mereka. Lebih banyak pendukung kejahatan. Jadi pendukung kejahatan sekarang itu lebih banyak daripada pendukung kebaikan. Karena yang mendukung kebaikan berapa? Kejahatan berapa itu di atas dunia ini? Kemudian yang keenam adalah ada aturan main. Coba lihat, dalam permainan bola ada aturan main. Boleh silakan bawa bola, bermain apa silakan saja, tapi jangan sampai kena tangan. Nah, boleh bawa pakai kaki, ya, pemain boleh silakan. Boleh bawa pakai kepala, boleh pakai punggung, tapi jangan coba-coba kena tangan sedikit. Bilang itu kan cuma sedikit kena, sama kena tangan, nanti bunyi peluit. Diberi hukuman, ya, hukuman. Kalau kita melawan, naik kartu kuning. Melawan lagi, naik kartu merah. Nah, aturan main. Jadi bermain itu ada aturan mainnya. Nah, dalam kehidupan kita ini ada aturan main. Jangan sembarang bermain. Ibu sebagai penyiar ada aturan main dalam lembaga ini. Saya sebagai dosen ada aturan main dalam lembaga saya. Nah, hidup kita yang luar biasa ini ada aturan main. Aturan apa? Al-Quran. Jangan pernah melawan Al-Quran itu. Kalau Al-Quran mengatakan akimi sholat, dirikan sholat, 32 ayat mengatakan jangan bilang tidak usah sholat. Kau melawan. Yang kau lawan adalah Tuhan. Yang kau lawan adalah wasit. Nanti kartu apa yang keluar? Kartu merah. Anda tidak sholat kartu merah. Anda sholat macam-macam. Kau soalnya banyak orang sholat sekarang, sholatnya aneh-aneh. Sholat di rumah dan di kantor kan? Mana diajarkan sama Nabi? Itu kartu kuning itu. Kalau ada seorang istri, saya katakan, saya sering ceramahkan, kalau ada suaminya ibu sholat di rumah, kasih kartu kuning. Anda pernah diajarkan oleh Rasul itu sholat di rumah? Tapi kalau dia tidak sholat, kasih kartu merah. Itu pelanggaran besar, kan? Gitu. Jadi hidup ini ada aturan mainnya, jangan sembarang bermain, karena ada aturan main ya, aturan Allah, Al-Quran dan hadis sebagai aturan. Kemudian yang ke tujuh adalah ada waktu berakhir permainan. Jadi bermain bola kemarin itu sudah selesai ini. Kan ibu bilang, kenapa dibahas sekarang? Sudah selesai permain. Memang dalam bermain bola ada aturan mainnya. Ya, main berapa? 2x45 menit, 1 jam setengah. Kalau misalnya draw, ya adu penalti. Paling maksimal 2 jam permainan itu. Ya, pasti permainan itu berakhir. Nah, kehidupan di atas dunia kita ini pasti berakhir. Ibu punya umur berapa? Saya punya umur berapa? Saya sekarang 61 tahun. Ibu saya tidak tahu berapa umur, tapi masih muda saya dibanding saya kan gitu. Nah, kita pasti mati. Pasti berakhir. Seluruh manusia napa melihat mati. Sejak Nabi Adam sampai sekarang mati semua kita gini. Siapa lagi nanti hidup setelah ini? Mati semua. Itu berakhir permainan itu secara individu. Tetapi secara kolektif nanti ada kiamat dunia. Tidak mungkin dunia ini selama-lamanya. Ya, kita akan mati. Yang terakhir sekali, terakhir ini adalah selesai permainan kemarin. Ya, lihat Spanyol dengan Argentina. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada diberi hadiah seperti zaman misalnya. Wah, luar biasa. Mas, sekarang menjadi luar biasa dia, idola orang. Nah, siapa yang dapat kartu kuning, siapa kartu merah, itu menangis dia 2 tahun, itu tidak lagi bermain dia, dihukum dia yang dapat kartu merah itu. Dan dibayar oleh negara berapa kerugian negara itu. Nah, kehidupan kita nanti setelah berakhir mati kita, berakhir ini dunia, akan nanti dihitung semua amal-amal itu. Ya, kebaikan dan keburukan diganjar nanti. Ada masuk surga, ada masuk neraka. Jadilah pemain-pemain yang hebat di atas dunia seperti Mane, seperti Yamal maksud saya, seperti Mbappe, seperti Ronaldo, seperti Messi. Jadilah pemain-pemain yang profesional dengan bidang kita masing-masing, tahu posisi, tanpa hilang jati diri kita dalam hidup ini. Kita adalah bermain, bermain dengan aturan main. Jangan bermain mempermainkan permainan. Sebab hidup ini adalah sungguh-sungguh ikuti aturan Allah. Dalam permainan bola memang bermain, tetapi ikuti permainan bola itu ada aturan mainnya. Jangan mempermainkan permainan, karena bagaimanapun permainan pasti ada aturan main. Apalagi yang sungguh-sungguh seperti kita sekarang ini. Mungkin demikian sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menjadi jati diri kita ketika lingkungan ataupun saat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa semuanya menggunakan media sosial, walaupun tidak hampir semua ya, tapi media sosial ini kan sering membuat kita membuat kita ingin menjadi seperti orang lain. Ya. Gitu, ya kan? Nah, kalau dari perspektif dan pandangan Pak Dokter, seperti apa? Kita harus menjaga jati diri kita ketika lingkungan ataupun media sosial ini sering membuat kita menjadi orang lain.
2: Ya. Mm-hmm. Jadi, terima kasih yang bertanya, luar biasa ini ya. Ada nyanyian yang bagus tapi berbahasa Arab ya. Mm-hmm. Jadilah dirimu sendiri. Mm-hmm. Tulah jadi orang. Adam seperti saya, Adam. Punya karakter khusus. Ya, punya hobi tersendiri, ya, kepunyaan, punya pikiran dan sebagainya. Jadi inilah saya. Lalu saya jadi orang karena kita ditakdirkan sebagai individu yang punya potensial. Gali potensi itu, enggak usah ikuti orang, tapi memang kita belajar sama orang untuk memperkaya diri, tetapi jati diri kita tidak boleh hilang. Maka itu kita harus banyak belajar. Sebab begini, yakin dan percaya bahwa diri kita ini akan tumbuh ya, dan akan nanti pertumbuhannya akan diminta oleh Allah. nanti dia mau dihisap, tidak ada orang menanggung dosa orang. Maka jahdilah dirimu sendiri untuk beretting di atas dunia seperti pemain bola, ya mal misalnya, tidak usah jadi Messi, tidak usah jadi orang. Mereka masing-masing punya apa? Punya jati diri, bergerak dengan jati dirinya. Kita hidup, saya sebagai Adam misalnya, saya punya diri saya sebagai Adam, tetapi kita juga ada diri yang lain, yang orang lain. Tapa jati diri orang itu tidak boleh mengintervensi diri saya. Tapi kita belajar dalam kehidupan, kita juga adalah diri yang bisa bergerak dengan diri yang lain. Dan sama dengan pemain bola gitu, ada teman-teman yang lain gitu, memahami yang lain. Kita hidup, kita terintegrasi dengan yang lain. Tetapi jangan hilang jati diri kita. Sebab begini, diri kita ini yang bertanggung jawab pada diri nanti di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita yang bertanggung jawab, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Apabila kau telah berbuat baik, maka diri tidak boleh tidak boleh lari dari diri. Apabila kau telah berbuat baik, kau telah berbuat baik pada diri. Maka kontrol diri, saya telah berbuat baik. Dan apabila kau berbuat buruk kejahatan, kau juga berbuat buruk dan kejahatan untuk dirimu. Kembali pada dirimu. Jadi diri ini yang bertanggung jawab, diri ini berperan. Dan diri ini yang bertanggung jawab apapun resikonya gitu. Nah, itu dalam ajaran agama, maka tidak boleh hilang jati diri kita. Seperti ikan di laut misalnya, tidak hilang jati diri sebagai ikan. Dia tidak asing, tetapi enak dia bermain dengan dirinya masing-masing gitu. Itulah hidup kita, jangan hilang jati diri. Dalam agama kita juga ajarkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun satu biji atom pun di bawah dari itu, Allah catat, malaikat catat, Allah balas. Ya, itu. Itu nanti akan diperlihatkan semua itu. Kontrol diri. Nah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat keburukan, kejahatan, tuh. Nah, Allah catat, malaikat catat, Allah balas. Tidak boleh kita hilang itu, diri itu. Sebab diri kita hadir dalam langkah bermain, apa yang kita permainkan ini akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Jadi kontrol diri dalam hidup. Kontrol mulut kita, kontrol mata kita, kontrol tangan kita, kontrol seluruhnya. Inilah fungsi agama, mengontrol, mengawasi. Jadi agama tidak ada ajaran yang lebih hebat daripada agama yang mengontrol dalam kehidupan. Sebab agama itu intinya bu, begini. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan. Gak ada perintah agama, jangan dipikirkan. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikir. Sama dengan itu puasa. Gak usah dipikirkan puasa itu. Laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Banyak orang berpikir puasa tidak puasa. Dia kan begitu. Akhirnya, oh, bahaya, sakit saya, mati saya. Akhirnya dia tidak puasa. Padahal semakin sulit dalam hidup, ada Allah dalamnya. Semakin ada berkah, hikmah yang besar dalam. Masuk saja, karena pikiran kita, otak kita tidak mampu sanggup ke arah sana. Tapi kalau ada larangan Allah, ya, rem diri, rasakan, baru pikirkan. Jangan tidak rem diri, laksanakan. Ada aturan Allah, jangan melanggar. Ya, itu bahaya itu. Maka itu dalam raga, karena apa? Diri kita ini hadir dalam beretik seperti bermain bola, dilihat seluruh penonton, dilihat orang wasit, dilihat seluruhnya, itu semua akan nanti itu ada nilainya. Nah, di hadapan Allah ada semua nilainya, tidak ada sia-sia. Ya, ibu saya penyiar, pahalanya luar biasa, memberi pencerahan dan mengundang saya untuk ceramah sih, itu luar biasa, semua tercatat sama Allah dan malaikat. Saya kira begitu, jati diri tidak boleh hilang dalamnya. Silakan beretik. Jadilah Yamal yang hebat, jadilah itu Messi, jadilah Ronaldo, jadilah, bermainlah secara profesional dan kontrol diri. Tidak usah jadi diri orang lain, jadilah dirimu sendiri. Oke.
0: Oke. Pak Dokter, kita sudah menuju akhir dari dialog, kemudian juga ada kan yang namanya dalam sistem permainan sepak bola itu pemain cadangan.
2: Yeah.
0: Ya kan, pemain cadangan. Nah, ada pertanyaan, seorang pemain cadangan itu harus tetap siap ketika dipanggil bermain. Nah, apa hikmah kesabaran dan kesiapan dalam Islam kalau dari Pak Dokter sendiri?
2: Ya, yeah. Jadi begini, memang hidup ini untuk mengambil peran-peran Ya. Kadang-kadang kita mau, misalnya saya ya, saya sebagai dekan, ya. Mungkin ada teman yang lain yang ingin jadi dekan misalnya. Tahan diri dulu. Ada potensi Anda untuk masuk ke sini. Jangan serobot. Ya kan? Jangan serobot. Anda boleh masuk nanti, ada aturan mainnya. Bersabarlah. Ada masanya keindahan itu. Jangan Anda melanggar itu. Jadi kesabaran itu adalah akan mendidik orang, untuk mendewasakan orang, untuk menghebatkan orang. Ini yang rata-rata orang tidak mau sabar dalam kehidupan. Jadi dia punya potensi yang sama dengan saya, teman-teman saya. Tidak tahu siapa teman-teman saya. Nanti saya satu tahun ke depan kan jadi hilang, apa berhenti jadi dekan. Posisi itu akan diganti oleh teman. Jadi sabarlah dalam posisi itu dan sambil kita berjuang, jangan misalnya serobot. Jadi itulah tadi, ikuti aturan permainan. Kalau Anda pemain cadangan, jangan langsung Anda lari masuk. Tunggu dulu. Anda sabar. Anda punya potensi sama dengan yang lain dalam. Manusia kan punya potensi sama Allah, yang dikasih sama Allah. Allah olah terus. Tapi ada pada saat Anda bermain nanti, bermainlah secara profesional. Jadi sebenarnya tidak ada orang bodoh dalam itu. Tidak ada. Jadi orang menganggap diri orang itu bodoh, orang ini anggap tidak bisa. Anda sebenarnya itu menganggap, kalau Anda mengatakan orang bodoh, Anda sebenarnya bodoh. Kenapa? Anda menghina Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya unik, manusia ini punya potensi seluruhnya. Tetapi ikutin aturan mainnya. Ada masanya begitu. Jangan tidak sabar ya. Sabar itu. Jadi wasta'inu bisabri wasal. Makanya dalam hidup bermain ini ya, dalam permainan ini, coba lihat Yamal itu diganya sama orang tuh, banding jatuh bangun jatuh itu, bang, dia sabar dalam bermain. Tuh. Nah, begitu juga Messi misalnya. Orang-orang hebat itu orang-orang sabar. Makanya dalam ajaran agama kita begini. Rahasia dalam hidup ini untuk orang jadi hebat, wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat penuh. Kenapa bukan sholat duluan? Ya, harus sabar duluan. Karena orang yang sholat pasti harus sabar. Ya, bagaimana dia sebelum misalnya mestinya ruku dia langsung sujud? Tidak, harus sabar. Ada aturan mainnya, pelan-pelan lah. Sampai jadi imam, jangan terburu-buru jadi imam, harus sabarlah begitu. Belajar bersabar. Nah, sabar ini ada, tidak ada batasnya. Cuma manusia yang punya terbatas. Maka itu belajar bersabar, menahan diri. Kemudian ada sesuatu, ingat yang hidup kita ini yang menentukan adalah Allah. Ya, selalulah dekat dengan Allah dengan sholat tahajudnya, sholat duhanya, dan sholat tepat waktu. Seorang muslim itu malam kejar sholat tahajudnya, kemudian siangnya kejar sholat tepat waktunya. Jangan lupa sholat tahajudnya, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sholat tepat waktunya. Jangan sholat di luar di konteks ajaran Nabi. Sholat laki-laki di masjid, jangan sholat di rumah, jangan sholat di kantor, daripada diajarkan oleh Nabi itu. Ya, Nabi itu begitu dengar azan di kemenangan lari ke masjid dia. Tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di kantornya. Jadi nanti ini ada masjid kita sebelah, begitu dengar azan masuk masjid. Itu. Jadi kalau kita menganalisa tentang hayya 'alas shalah al falah itu dahsyat. Satu kali waktu kita akan bincangkan tentang mencari uang akhirat dan uang dunia.
0: Insyaallah.
2: Insyaallah. Okay. Mungkin demikian barangkali Ibu ya.
0: Dan sebagai penutup nih Pak Dokter, sebuah pesan atau mutiara hikmah untuk pendengar RRI kita yang pagi hari ini sedang berjuang untuk menemukan makna dan juga perannya dalam kehidupan. Silakan singkat Pak Dokter.
2: Iya, jadi hidup kita ini telah hadir di dunia ini berperan seperti permain bola. Ayo kita bermain dengan jati diri kita, peran kita. Tetapi begitu dapat bola, dapat apa-apa, over pada yang lain. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dapat bola, over pada yang lain. Boleh tinggal sedikit lama, tapi yang paling pokok bagilah pada yang lain-lain. Dan jatilah dirimu sendiri. Kenapa? Dirimu inilah yang bermain sekarang, dan diri sementara bermain ini akan dipertanggungjawabkan tentang permainanmu ya. Waktunya, umurmu, kemudian harta, itu akan ditanya nanti di hadapan Allah semua ya dalam kehidupan ini. Jadi tidak usah ikuti orang lain dalam ikut, tapi jatilah dirimu. Tapi walaupun belajar, karena kita bagian daripada orang lain ya, jadilah diri kita dengan posisi kita dan bermain sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Yamal, oleh Messi, oleh Mbappe, oleh Ronaldo, itu orang-orang hebat itu. Sehingga nanti ke depan insya Allah kita semua menjadi pemenang ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk surga di hadapan Allah. Demikian. Terima kasih.
0: Pertanyaannya ini dari saya sendiri. Kemarin waktu pertandingan itu Bapak nonton enggak?
2: Saya itu sebenarnya enggak hobi nonton bola. Karena saya terus terang, saya sebagai orang mama, saya sebagai orang miskin, tidak boleh saya menyia-nyiakan waktu saya untuk yang lain. Saya harus bekerja sebagai orang miskin untuk melakukan. Ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah semua ibadah. Tapi saya suka lihat anunya, pemainnya yang hebat. Maka saya bisa menganalisanya, kan? Nah, menganalogkannya. Jadi saya waktu orang berteriak-teriak itu, saya biasa kan sebagai pengurus masjid, tiga masjid saya pegang. Saya pergi ke masjid, pergi lihat kontrolkan itu. Saya sebagai pemain, pemain sebagai pengurus masjid. Teman-teman berteriak-teriak bola mungkin sholat juga mungkin bermasalah. Tapi ingat, kita dalam bermain jangan lupa ya, ada bola akhiratnya. Sholat tepat waktu. Jadi saya bukan apa namanya membenci bola, bukan pencinta bola, tapi suka melihat orang main bola yang sementara bermain itu ya. Ya, walaupun tidak nonton sampai selesai, tapi saya dengar-dengar dan cerita orang dan saya lihat sebentar selesai.
0: Gitu. Baik. Oke. Terima kasih Pak Dokter untuk perbincangannya, dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Islami sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Pak Dokter Adam MPD MSI atas ilmunya, kemudian juga pemikirannya, kemudian juga inspirasinya yang telah dibagikan kepada kita untuk pagi hari ini. Dari perbincangan ini, satu pelajaran berharga yang bisa kita jadikan pesan dalam kehidupan ini, kita tidak harus menjadi seperti orang lain ya, Pak Dokter. Kemudian juga sebagaimana dalam sebuah tim sepak bola, setiap pemain itu memiliki posisi, tugas, kemudian juga tanggung jawab yang berbeda. Jadi tidak semuanya bisa menjadi pencetak gol. Tetapi setiap peran memiliki kontribusi yang nantinya itu menentukan hasil akhir dari pertandingan. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih.
0: Begitu pula dalam kehidupan kita, Pak Dokter ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita rezeki kita, kesempatan kita, potensi kita, amanah kita berbeda-beda, tapi tugas kita yang pastinya tujuannya satu gitu ya, bernilai ibadah.
2: Jangan lupa offer sama teman.
0: Offer sama teman. Baik, kita tutup kebersamaan kita ini dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di setiap langkah, kemudian juga melapangkan rezeki kita, Pak Dokter ya. Menjaga keluarga kita serta menjadikan hari ini hari Senin penuh dengan keberkahan dan juga manfaat. Akhirnya saya Wika Alsum Jawas dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa sekali pagi hari ini, Pak Dr. Adam, terima kasih sekali.
2: Terima kasih banyak.
0: Demikianlah Mutiara Pagi Islami untuk edisi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kereta pemelanan sampai sebesar Argopura, pemerintah Kota Palu kembangkan budidaya hidroganik, optimalkan lahan terbatas. Lumba sampai sebesar Argopura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mengembangkan sistem budidaya hidroganik dalam upaya meringankan produktivitas pertanian perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas. Gimana kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DDKP Kota Palu, Lukman, yang menjelaskan kami mengembangkan hidroganik sebagai salah satu bentuk penerapan urban farming yang dapat memanfaatkan lahan sempit secara lebih produktif. Dan ia juga menjelaskan hidroganik merupakan sistem budidaya hidroponik berbasis organik yang cocok diterapkan di wilayah perkotaan karena dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas.

Kereba Kopuna sampai subuh secara kupura-pura, pemerintah kompeten sigi pembangunan perpustakaan daerah guna kembangkan SDM. Di mana pemerintah kompeten sigi setengah mengusulkan pembangunan gedung layanan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Di mana sampai subuh secara kupura-pura, kata Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Karsipan Sigi Muhammad Tahir, yang mengatakan jadi usulan ini ditujukan kepada perpustakaan nasional atau Perpusnas menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan. Dan ia juga berharap pembangunan gedung perpustakaan daerah itu bisa direalisasikan pada 2027. Tahun ini kami usulkan kembali pembangunan, insya Allah 2027 akan dibangun gedung layanan untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik di Kabupaten Sigi. Menurutnya, ke depan pentingnya kelengkapan sarana prasarana perpustakaan daerah untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan masyarakat maupun pelajar membaca buku. Sampai subuh secara kupra-pura, Vesia Mokareba Salihatin Tiaono, Antai Aku Arif Lohubo.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura, sahabat budata pasanggani. Selamat mengawali hari Senin ini ya, semangat pagi tentunya di hari Senin, di hari Senin pertama di bulan Agustus di tahun 2026 ini. Hari baru telah hadir membawa kesempatan baru tentunya untuk kita semua. Jangan jadikan Senin ini sebagai beban, tetapi jadikan ya sebagai awal untuk melangkah lebih jauh dari kemarin. Nah, sampai subuh sararku prapura, ingatlah, kesuksesan itu bukanlah hasil dari satu langkah besar, melainkan kumpulan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Maka awal pagi ini dengan hati yang bersyukur, pikiran yang positif, dan semangat untuk terus berkarya. Jangan takut menghadapi tantangan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa pengalaman. Setiap usaha yang dijalani dengan ikhlas akan mendatangkan hasil pada waktunya. Jadi mari jadikan hari Senin ini sebagai hari yang produktif ya, selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tebarkan senyuman kepada siapapun yang kita temui, dan jangan lupa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain ya. Oke deh, sampai subuh sararku prapura. Kesempatan terbaik tidak selalu datang dengan sendirinya. Terkadang kita lah yang harus menciptakannya melalui kerja keras, disiplin, dan semangat yang tidak pernah padam ya. Semoga langkah kita hari ini dimudahkan, rezeki dilancarkan, kesehatan selalu menyertai, dan setiap usaha yang kita lakukan menjadi jalan menuju keberkahan ya. Selamat hari Senin ya, tetap semangat, tetap produktif, dan jadilah inspirasi bagi lingkungan di sekitar kita. Selamat beraktivitas, dan semoga hari ini membawa kebahagiaan serta kesuksesan untuk kita semua ya. Oke deh, sampai subuh sararku prapura. Kita sudah berada di program Napa Karema Palu untuk pagi hari ini di program Sarapan Napa Karema Palu. Saya akan buka dengan satu lagu dengan Hai Palu. Ini lagu dari Vicky and Friends, sampai subuh sararku prapura. Semoga saja ini lagu bisa membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Ya mungkin pagi hari ini lagi Evana sumpu-sumpu rara, nasanda rara. Oke deh, sekali lagi tetap semangat dan tetap produktif di hari Senin ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Oke, baik, sampai jumpa cara Argo Prapura yang masih di program informasi Nuapa Kareba Palu di pagi hari ini ya. Jadi informasi Padon Donahi Kangkumi Pura sampai sebesar Arku Prapura. Rimba imigrasi Palu proses deportasi warga negara asing Cina usai nikah siri dengan warga Buol. Rimba kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu tengah memproses deportasi terhadap seorang warga negara asing atau WNA asal Cina bernama Li Chenghai setelah diketahui melakukan pernikahan secara agama atau nikah siri dengan seorang warga negara Indonesia WNI di Kabupaten Buol. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Octavianus mengatakan proses pemulangan Li Chenghai ini masih menunggu koordinasi dengan maskapai penerbangan, di mana menurutnya menjadwalkan deportasi harus menyesuaikan ketentuan maskapai termasuk pemulangan deportan menggunakan maskapai sama dengan digunakan saat memasuki wilayah Indonesia. Dan saat ini proses deportasi masih menunggu koordinasi dengan maskapai penerbangan. Jadi sebelum deportasi, Li Chenghai ini telah dikenai tindakan administratif keimigrasian atau TAK berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian setelah menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Dan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi diterima pihaknya dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Buol. Jadi informasi itu menyebut telah berlangsung pernikahan secara agama antara Li Chenghai dengan seorang warga negara Indonesia bernama Ayu Ado di Desa Lakea, Kabupaten Buol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Ah, buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
3: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
4: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
2: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
3: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
4: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
5: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sampai semua cara aku pura-pura nerevai informasi ke komipura ri padondonahi riumba informasi seminar budaya digelar Libu Mombine tokaili dorong pemakaian busana adat sesuai pakem. Rumba sampai sebut secara Argo Prapura, Libu Mombine, Tokaili, Sulawesi Tengah menggelar seminar budaya bertajuk Satu Benang Seribu Makna dalam Pakem Busana Adat Kaili, Benar dan Santun. Rumba sampai sebut secara Argo Prapura dilaksanakan di Auditorium Haji Kisman Abdullah, Kompleks Kampus Setia Pancamarga di Jalan Dayodara, Kota Palu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Kaili sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara penggunaan busana adat Kaili sesuai dengan pakem dan nilai-nilai budaya. Seminar dihadiri berbagai organisasi perempuan, kepala SMP dan SMA di Kota Palu. Kareba Kapura sampai sebut secara Kuprapora, Polres Morowali grebek 3 arena sabung ayam di Bahodopi, sejumlah barang bukti disita. Rumba sampai sebut secara Kuprapora, personil gabungan Polres Morowali bersama Kodim 1311 Morowali dan pemerintah desa Bahomakmur menggerebek 3 lokasi diduga menjadi arena perjudian sabung ayam di desa Labota dan desa Bahomakmur, kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Operasi tersebut dipimpin langsung Wakapolres Morowali, Kompol Inyoman Raka Arya Wiyasa dengan melibatkan sekitar 30 personil gabungan. Penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan praktik perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Bahodopi. Sampai sebut secara Argo Prapura, biasa mau kareba saleh ya, tinti papi itu anti aku advo hubo.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, ini Kakak. Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Nah, sampai itu secara regu pura-pura. Jadi seminar budaya digelar Libu Mobine Tokaili dorong pemakaian busana adat sesuai pakemnya. Nah, jadi di mana turut hadir pula dalam kegiatan itu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulsel, Diawati Winda Rusliana. Dan kegiatan itu dibuka oleh perwakilan Dinas Kebudayaan Sulsel, Ketua Libu Mombine Tokaili Sulistengah Nurmiati, dan mengatakan organisasi yang dipimpin telah beberapa kali melaksanakan program pelestarian budaya mulai dari sosialisasi hingga berbagai kegiatan edukatif. Dan menurut seminar budaya kali ini difokuskan untuk menguruskan pemahaman masyarakat tentang penggunaan busana adat Kaili yang benar, dan di mana tujuan seminar ini untuk mengetahui sebagaimana ya sebenarnya pemakaian busana adat Kaili itu seperti apa, dan selama ini masih banyak bahkan orang Kaili sendiri yang belum memahami penggunaan pakaian adat Kaili yang sesungguhnya ya. Dia juga menjelaskan hasil dari seminar nantinya akan menjadi bahan penyusunan buku panduan mengenai tata cara penggunaan busana adat Kaili yang benar. Jadi mana sampai secara kupura-pura dalam seminar tersebut juga peserta mendapat materi dari kalangan akademisi dan pemerhati budaya yang membahas filosofi aturan hingga etika dalam mengenakan busana adat Kaili. Adapun subtema yang diangkat meliputi penguatan identifikasi budaya di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi melalui kepatuhan terhadap hukum adat berbusana, nilai luhur dan makna simbol sebagai identitas daerah, serta tentunya aturan pakem, etika ya, kesantunan dan kelengkapan busana adat Kaili.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget?
3: Iya nih, antri apa?
0: Berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus,